0: Sokaraja Wetan, Apotek Citra Media yang beralamat Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah, dan Apotek Ashifa yang beralamat Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Beh, lagi apa sih kerasa kerusuk terus dari tadi? Masih pagi nyari apaan sih?
1: Ini, Babe lagi nyari Habutop. Biasa, suplemen rutin Babe tiap hari kan Habutop. Soalnya harus rutin, biar rematik Babe cepat sembuh.
0: Oh, Habutop. Nih, tinggal sedikit lagi, Beh. Semalam ibu minum 3 kapsul Habutopnya.
1: Yaudah, ini Habutopnya Babe minum ya. Nanti siang beli lagi yang besar ke apotek. Kan habis tuh.
0: Babe mau minum Habutop masih pagi banget begini. Emang udah sarapan?
1: Udah, tuh tadi makan pisang goreng bikinan ibu. Habis dua lumayan. Bantet-bantet begitu juga bisa buat kenjel perut daripada buat kenjel pintu. Apalagi buat lempar kucing.
0: Ih, Babe. Mentang-mentang pisang gorengnya ibu bantet.
1: Ya, kayak yang goreng.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Ya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya.

0: pacar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk coba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Berarti sudah habis berapa botol, Pak?
0: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.

0: Hati-hati, di usia lanjut penyakit apapun sedang mengintai Anda. Percayakan kekebalan tubuh Anda dengan yang alami dan terpercaya. Habutop, menjaga daya tahan tubuh Anda dari berbagai gangguan penyakit seperti stroke, jantung, liver, darah tinggi, kolesterol, diabetes, dan lain-lain. Lindungi tubuh Anda sejak dini dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Utama, Madu Vitapedia, Optimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku, kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerbeti.
1: Ya, Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Selalu di hati.

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Hahaha. 104,2.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya fotokopian bener apa untuk nek?
1: Paul Manuk.
2: Ya fotokopian yang ke, dengar tulisannya ke, dengar tulisannya ya. Senon, fotokopi, senon.
0: Ya. Kok pernah kayong jalan, kayaknya kok awalnya kayak nunang tempat penitipan bayi, bay. Berisik temennya gue ya, bayi, pada paling selorek.
1: Gana kenyong ya.
0: Lu di mana nak nikah kafe?
2: Anak kenyong kafe di mana apa?
0: Ya, nyong paham. Rika gue pas udah tukang fotokopi kayak gue ya. Dan dulu kawan anak sicit fotokopi anak lima kayak gue ya.
1: Gana kenyong kafe. Dulu gawe ping 5. Kenapa kok anak-anak kok kenapa kok ada sembarangan kok lumo yo sal. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki. Ki anak enyong kabeh ki 5 ne ki nyok gawe ping 5 bojone nyok libaran ping 5. Nang rumah sakit umum kabeh ki maring dokter kabeh nyok libaran. Kok kan bener ngomong tentang si sopan sal. Anu buset foto kopi sama kok kan mereka ngomong ya. Ha?
0: Ya. Oh jago kabeh sini foto kopi dari 5 mbok. Orang gak ngerti bisa nyotak pesan baik gue anaknya fotokopi perbesar. Fotokopi. Wah, kira mana nyor mangkat maring samsat kan bayar pajak motor. Jaluk tolong maringnya fotokopi kena KTP, STNK, atau STTB.
1: Ini pajak motor STTB, BPKB, wah.
0: Wah, mis ganti ya. Ya, semoga nyor fotokopi gue lah.
1: Bira ke.
0: Bira, terima dari takun bira, Rika. Rika mau bakune, Rika mau pulang fotokopi ne. Ngerti rekane ya Rika.
1: Eh, Rai Cumplung. Nyong takon mutu rekane. Nyong orang takon rekane nyong ke. Nyong takon ke fotokopi pira lembar. Arep fotokopi pira lembar.
0: Ya. Si, baik. Stankane si C. STTB-nya selembar.
1: BPKB. STTB-STTB.
0: Oh iya, ting BPKB. Aja di kulkas, kok terus kabeh.
1: Apa?
0: Rika, aja di kulkas.
1: Iya, mesin fotokopi, Mir. Iya, mesin fotokopi, tuh kulkas. Oh, Allah, kan. Bucar, gini, disesuaiin angkutan. Buka, gue kasih deh, gue. Mesin fotokopi, ya, tuh kulkas, oto.
0: Mungkin fotokopi, ya, cakup kulkas, ya, Mis.
1: Wes ya, telung ngewu kabeh.
0: Pira?
1: Telung ngewu.
0: Jadi ngarang temen telung ngewu, ini telung lembar kok, ini telung ngewu ngarang temen.
1: Oke, kematannya mendelik ya selalu, kematannya mendelik ya. Dengan mesin fotokopi ini nyongke, siapa bandrolnya? Bandrol selikur juta, bandrol mesin fotokopi ini nyong selikur juta. Regane selikur juta, pokoknya biar telung ngewu kok ya. Orang jadi ngomong ke larangan ke, jadi nggak bandingnya kalau ada mesin fotokopi ini nyong, selikur juta. Kau nak kelibayar ya telung ngewu, kau nak kelibayar ya kakak-kakak. Disalin jangan kakak-kakak, kakak botol ini, kakak otot, kakak-kakak. Kacau pengen ramamu ke, gambar-gambarnya saya gawet, gambar-gambarnya kakak kakak. Wana fotokopi ini kok enak, bagian banget yang nyangan kok
0: ya. Ya, nye. Mengewu, jujur, 2.500.
1: Jujurnya 2.000.
0: Kakak bayar parkir 500 nang harapan kakak.
1: Gue beda kakak, kakak sih tukang parkir kakak gini nyong, terus ini beda kakak, terus ini dadang kakak.
0: Oh alah, kok udah cepet sugi kebrewek bicaraannya, Jan. Kakaknya dari tukang fotokopi, adik dari tukang parkir, Karuan, Rika Jan. Orang sugi kepribe, kayaknya kulkas yang tak telu-teluan barang.
1: Kulkas, kayak mesin fotokopi.
0: Ya, ini kan, lalai maning. Ya, wis, ya, telu-telu yang nama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balik maning. Si anak sing kudu dipotopi maning apa? Dari ijazah ae kudu dipotopi ya. Wong anu kadar kur bayar pajak motor kowe ora kudu nganggo ijazah kan ngomongi ra maneh.
0: Nyapa ora motor maning? Nyapa ora motor maning?
1: Nyapa ora motor
0: maning? Lah kenapa? Bakul es.
1: Kenapa bakul es kan, Mbok? Bakul es kepiwe ke? Terus arek dideleng lah ya lah jan, jan. Cenon, cenon fotokopi cenon.
0: Lah gua anak kulkas telu-teluan.
1: Iya, untuk kulkas. Oke, mesin fotokopi.
0: Eh, oh di situ lah, mana mandan mingkam sening. Mandan mingkam sening jajal. Mandan mingkam sening. Iya, ini gue gunakan suwe nyong. Ini gue udah makal ke nyong. Ini gue udah norak terima ke nyong. Oh, pancen udah jadi tukang fotokopi orang beres. Ya, aslinya. Aslinya dicari ya. Aslinya.
1: Oh, tadi gue nantang single karo nyong apa? Karo terima apa, Pak? Hah? Karo ngasih tawuran karo gunggungan nyong apa, ha? Nyong kayak nusak abangan, apa? Nyong kayak nusak abangan. Jadi ini harus macam-macam maring nyong. Orang macam-macam maring nyong. Macam-macam belak nih karena kayaknya.
0: Nyong kok bisa maring ya? Aslinya.
1: Oh, istri aku ngubahin. Nusak abangan. Nek kowe pancen ora oper terima karo kelakuane nyong, ora terima karo omongane nyong. Tok ora kabeh bola-bolamu kok sendi kowe, kok sendi kowe. Ora ngadepi nyong karo bola-bolane nyong nang sabangan.
0: Asline ndi asline?
1: Asline nang sabangan.
0: Oh, pancen kowe ya. Ora ajar kowe ya, kelakuane gorok nang gunak kamus. Pisan nyong takon. Asline ndi?
1: Nusa kambangan.
0: Nyong ora takon aslimu ngendi? Nyong ora takon kowe karo ndi? Ke KTP STNK karo BPKB aslinya sing di nyong fotokopi nangkene bayi digawani fotokopi anak tok aslinya udah digawak tarang kowe orang mikir kowe ya kakamu kantin betul kantor samsat bulak banding wis dimungsuin teng bensin bilang gendul baik barang gutulungan orang diterima surat-surat nyong gara-gara aslinya udah digawak gara-gara aslinya nariknya dumpet akan tukang fotokopi kan kayak cara aneh kayaknya ya ngumet-ngumet nasinya asli kayaknya ya ngumet-ngumet dokumen sing asli kayaknya ya.
1: Dan dirinya pas mau tahu aslinya dia nolak asli anu deh fotokopi karo BPKB ini dana STNK ya. Oh jago tak kau asli ini yang nanti.
0: Orang kayak guru nak kantor kamu soai.
2: Curanmor, pencurian sepeda motor.
0: Ih salah.
2: Curahan perasaan.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkumpul apa Star Radio Banjarnegara, selalu ingati. Sugeng siang, saya sahabat Stara. Selamat hari Jumat, Jumat penuh keberkahan. Amin. Hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara, gih. Padahal dengan apa namanya? Dengan opening yang barusan banget agak aneh ya sahabat Stara. Dan ini juga tiba-tiba pindah back song ya. Aduh. Oke sahabat Stara, siang iki dipun kancane Uni nggih wonten acaranipun campur sari sing buket blaket akeh jos margodes kranyas-kranyas. Siap ngancani sahabat Stara dugi jam 3 mangke sonten nggih. Karena Uni ngancani sahabat Stara wonten kalih acara. Saya pertama niku wontenipun campur sari dugi jam 12 lan mangke ting jam setunggal wonten acaranipun pop Melayu nggih dugi jam 3. Sahabat Stara, saya sama stay tune wonten 103.4 badhe bergabung kalian Uni kangge request teman-teman campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08.22.31.70 wonten 08.22.31.70. Lan wonten acara campur sari niki dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten habuto obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop, terbuat saking bahan herbal alami aman, boten menimbulkan efek samping. Tentunya sampun tersedia wonten apotek terdekat serta teng agen resmi Star Radio Banjarnegara. Kangge sing badhe bergabung wonten sesi selanjutnya nggih, anten Pak Tini mangke saged telepon wonten sesi selanjutnya. Ini baru opening, ini baru gabung banget. Oke, kangge nopo niki? Kangge penghangat nggih, karena walaupun panas tapi ya tetap dihangati malih wonten Tanjung Mas ninggal janji, siap dipun gelirakan sambil nenggo sahabat Stara bergabung wonten siang niki.

0: Akhirnya aku keterima kerja dan bisa mulai kerja Senin besok. Telepon ibu ah. Halo, assalamualaikum bu.
1: Waalaikumsalam. Gimana nak hasil interviewnya?
0: Alhamdulillah bu, Ujang lulus. Senin besok Ujang udah bisa mulai kerja.
1: Alhamdulillah, syukur kalau gitu. Ujang jaga kesehatan ya nak. Di ibu kota nggak ada siapa-siapa yang Ujang kenal. Kamu harus bisa jaga diri dengan baik.
0: Iya bu, alhamdulillah. Ini langkah awal Ujang buat bahagiain bapak sama ibu. Doain Ujang selalu ya bu.
1: Pasti nak, doa kami selalu menyertai. Oh iya, stok Habuto Ujang masih ada?
0: Masih kok bu, tapi kayaknya tinggal setengah botol deh.
1: Ya udah, nanti ibu kirim lagi Habutonya yang besar ya. Dan Ujang harus selalu rutin konsumsi ya nak. Jangan sampai males. Buat menjaga kesehatan Ujang di sana, biar kerjanya lancar.
0: Pasti bu. Ya udah bu, Ujang mau sholat dulu ya. Nanti malam Ujang telepon lagi kalau udah di kos-kosan. Assalamualaikum.
1: Iya nak, waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah ya Allah. Semoga kedepannya diberi kelancaran supaya Ujang bisa gantiin beliin Habutop buat ibu sama bapak. Biar selalu sehat dan bisa lihat Ujang sukses nanti. Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.
5: Selamat telu kau papa Star Radio Banjarnegara selalu ningati. Tentune bakal tipen kancani kalian uni wonten acaranipun campur sari sing buket blaketaket tejos marga des kranyes kranyes. Uni siap ngancani sahabat Stara tuki jam kali welas nggih. Kalian tembang-tembang beberapa sing sampun dipun kliyaraken kalih tembang Tanjung Mas ninggal janji kalih tawingkingipun wonten Bojolali Omah nggih. Aduh Jan, Bojolali Omah banget. Oke sahabat Setara, wonten campur sari niki Uni ngancani sahabat Setara tugi jam kali welas. Kalian tentunya dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habutop, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Penting sekali selalu jaga kesehatan nggih sahabat Setara di musim yang seperti sekarang ini, musim kemarau nggih. Tentunya kalau malam terasa dingin banget sampai pagi dan siangnya panas sekali. Nah, kalau tubuhnya tidak mudah beradaptasi, gampang sekali sakitnya. Nah, karena tentunya biasanya kalau pergantian musim niku memang sering sangat nggih banyak yang pada keserang penyakit. Makanya selalu dijaga imun tubuhnya dengan baik, dengan menjaga pola hidup yang sehat gih, dan rutin konsumsi Habutop. Nah, apalagi selain cuacanya yang tidak bersahabat, juga mungkin dompetnya ya, pikirannya. Karena dunia kan lagi rame banget ya sahabat Stara, jadi luar biasa sekali. Harus penting-penting untuk selalu dijaga kesehatan supaya tetap bisa beraktivitas dengan lancar nggih, karena wonten keluarga sing perlu dicukupi oleh sahabat Stara, terutama kaum bapak-bapak atau kaum ayah. Oke, Lana kangge sesama Stara sebagai konsumsi Habutop niki tidak hanya untuk menjaga imun tubuh nggih, tapi sakit kangge pengobatan sehingga ada keluhan seperti stroke jantung, liver, asma, gigil, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, masih banyak keluhan sesenasi pun sakit dipun rutinkan konsumsi Habutop setiap hari. Sampun ber-PPOM dan bersertifikat halal, tentu nih sakit sangat mudah sekali untuk didapatkan juga nggih, tersedia wonten setiap apotek di Banjarnegara dan Purbalingga. Sebade COD sakit CO wonten akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Wonten sing bergabung sarang Uni, kita sapa. Assalamualaikum Habutop.
6: Waalaikumsalam Sita Mas Solis. Habutop, obat teman Rahman Arab yang lagi ngetop.
5: Bisa benerin sendiri ya. Ternyata mau, tak kira mau dilanjut. Putri apa kabar?
7: Hai.
5: Udah sekolah? Udah selesai tesnya?
7: Udah.
5: Gampang gak?
7: Enggak.
5: Susah ya?
7: Iya.
5: Kira-kira naik apa enggak nih Put?
7: Enggak
5: naik. Wah, gimana tuh? Sebenarnya niat sekolah enggak sih?
8: Tahu.
7: Mau
5: naik?
8: Ya mau lah,
7: maksudnya.
5: Berarti dia betah di situ.
8: Saya mau naik.
5: Betah di kelas itu.
8: Betah di kelas 2. Iya. Enggak mau naik lagi dong.
5: Iya. Mau minta lagu apa
8: nih? Nanti setak begitu aja.
5: Iya tuh kayaknya.
8: Lagunya. Iya. Lagunya apa ya?
5: Enggak tahu.
8: Nah, Rondo Kempling merah.
5: Boleh. Iya.
8: Salam-salam ya Put.
7: Salam buat Mama Cita, Mbak Pelangi, Mbak Bintang, Mbak Cemplon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardhani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Jumadi, Mbak Samadukasi, Mas Cimas, Mas Rituan, Mbak Sojek, Mas Antilan, Bang Dori, Mbak Kasmure, wes.
5: Wes. Besok nak wes.
8: Ya wes.
5: Oke, okay, cukup. Apa mau apa lagi nih mau disampaikan?
8: Enggak. Udah.
5: Udah
8: buat ngundangnya, terima kasih. Lagunya ditunggu.
5: Siap. Nanti aku tekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai banget ya Putri. Yang katanya enggak mau naik kelas tuh, mau di situ aja karena enakan jadi anak kecil ya, Put. Enakan jadi anak kecil kayaknya dia, jadi mau kecil terus aja gitu ya. Oke sahabat Stara, lanjut ya yang sudah bergabung bersama Uni kita sapa. Assalamualaikum Habutop. Assalamualaikum Habutop.
9: Oh iya, waalaikumsalam Mbak
5: Habutop. Passwordnya dulu.
9: Oh iya, Habutop.
5: Obat herbal,
9: Ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Betul sekali, ini Bapak Hari.
9: Oh iya, ini ketemu lagi Mbak sama saya ini.
5: Iya, ini
9: Macan lumayan. Iya, gak ketemu-temu.
5: Udah lama gak ini di itu ya, telepon.
9: Iya. Ini mau minta lagu Mbak.
5: Baik, lagu apa nih Pak?
9: Ya, masih seneng ini apa? Orang-orang.
5: Oh, anggi-anggi orang-orang.
9: Orang-orang.
5: Oke. Okay. Nanti ya, dikirane
9: buat semuanya aja, Mbak.
5: Oke, okay, baik.
9: Iya, makasih, Mbak.
5: Sama-sama. Oke, okay, ya. Ini Bapak, aduh. Oh Allah, ini kayaknya malah tiba-tiba handphonenya mati. Lobet ya sahabat Setara, maaf sekali. Kayaknya Pak Hari tadi belum sempat ini salam ya, udah mati duluan HP-nya. Oke baik, kaki sahabat Setara, saya pada bergabung sageteng sesi selanjutnya maling gih, karena kebetulan HP-nya tiba-tiba mati. Aduh, yang bergabung melalui tensi ada Mbak Yanti sama Ezida, nanti juga disapa ya. Sebenarnya di sesi kali ini Udi belum mau memutarkan lagu dari sahabat Setara. Tapi ada yang bergabung melalui telepon, gak apa-apa ya untuk Mbak Yanti dan Mbak Ezida yang bergabung paling kasih. Untuk yang lainnya, saya pada bergabung kalian Udi wonten campur sari saget wonten alwalu lor-lor terus siji sewu pitung puluh wonten lalu-lalu lor-lor terus siji sewu pitung puluh. Kita nikmati kali tembang rumiin gih wonten ronde kempling lan anggi-anggi orang-orang, tentunya dipun sponsori kalian Habutobat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Waktu saat lu kau papat sa radio Banjar Negara selalu ningati tasarungi waktu campur sari sebukat melakukan kajis warga das keranyas keranyas ngacari sahabat setara tugi jam kaliwalas kalian tempat-tempat si sampun tibun kelihirakan baik saking requesti pun sahabat setara utawi yang tersedia wonten playlist. Semoga menghibur wonten siang niki nggih sahabat setara tentune selama berjalannya acara tasih dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Habotop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Oke, lan tipe sponsor kalian Habutop tentunya yang pun supaya selalu dijaga kesehatan tubuhnya nggih. Uning ancani tasak yang kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di musim hujan air.
0: Oke, lanjut menyapa sahabat setara sing sampun bergabung tembriki wonten Mbak Yanti ting pilungan kelompok sing paling kasik bergabung nggih. Ngomong-ngomong Senvilan apa kabar ya? Enggak pernah kelihatan. Jadi kepikiran karena biasa Niko juga paling gasik seperti Mbak Yanti nggih selalu hadir di setiap acara. Mbak Yanti Tembilungan, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir nyuwun tembangnya jaket iki nopo tembang kangen atau oh berarti kali tembang nggih. Salam kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu lan matur suwun. Anggi. Lanjut teng wingi pun saking Mak Izidan teng Pasinggan Banyumas. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Mak Izidan Pasinggan Banyumas nderek nimbrung nyuwun tembang pupus sing telangsa. Salami kangge sedaya mawon sugeng midhangetaken. Matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waktu beraling Saputra yang katanya oke non kata. Selalu on nggih, aman berarti. Oke, hanya itu yang bergabung. Terus mangke saged diperlanjut kalian teman-teman sing sampun tersedia wonten playlist nggih, sahabat setara. Uni badhe ngelirakan tembangipun saking Mbak Yanti, judulipun Jaket Iki nggih, siap dipun ngelirakan tentune kangge ngancani sahabat setara wonten acaranipun campur sari ting siang niki.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan Penggilingan Padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Slamet. Ada apa, Kang?
1: Mau kemana, Mbak?
0: Mau ke apotek nih, Kang.
1: Saya mau nanya, Mbak. Waktu itu suami Mbak kan saya dengar kena diabetes dan nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kok kayaknya sekarang udah sehatan ya, Mbak?
0: Alhamdulillah, Kang. Awalnya teh saya juga bingung harus ngobatin pakai apa. Terus saya dengar tuh di radio ada iklan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang mengandung habatus sauda. Habatus sauda kan baik buat menetralkan gula darah. Alhamdulillah, sekarang udah mulai membaik.
1: Oh gitu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak, infonya. Soalnya kebetulan bapak saya juga kadar gulanya tinggi dan nggak mau berobat.
0: Nah, ikhtiarin aja pakai Habutop, Kang. Siapa tahu cocok juga kayak suami saya. Nanti saya beliin deh sekalian di apotek.
1: Makasih ya, Mbak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Madrasah Wonten Sedaya Sota Lokal Papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tentunya Tesar Muni wonten acara campur sari sing buket mlaka tak jus margedes kranyes kranyes. Lan tentunya Tesar dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia wonten Habu Top Obat Herbal Ramona Rap sing paling top. Gimana kabar sahabat Stara hingga teng sesi kali niki tambah bombongan apa kabar pun niki? Semoga sedikit bombong nih sahabat Stara, walaupun mungkin ini ada artikel sih sedikit nih tentang melemahnya rupiah saat ini nih sahabat Stara. Jadi hingga di saat ini nilai tukar rupiah ini mengalami tekanan yang lumayan signifikan nih sahabat Stara, dan bergerak mendekati level psikologis. Ini 18.000 per dolar ya. Ini berkisar di 17.900 hingga 18.000-an. Jadi luar biasa sekali, karena pelemahan ini didorong oleh kombinasi ketidakpastian geopolitik global ya, yang memicu lonjakan harga minyak mentah, keluarnya arus modal asing ya, serta keraguan pasar terhadap beban fiskal domestik. Jadi sahabat Stara, dari beberapa rangkuman analisis nih mengenai kondisi dan dampak rupiah saat ini, yang pertama tuh faktor pendorong pelemahan, faktor global ya, karena geopolitik yang memanas ini termasuk konflik di Timur Tengah tentunya mengganggu rantai pasokan global dan mendorong investor lari ke aset aman atau safe haven, haven dan berbasis dolar. Tentunya berbasis dolar AS nih. Kemudian faktor domestiknya, adanya kekhawatiran pasar mengenai ruang fiskal ABBN yang semakin sempit, terutama untuk menopang program besar pemerintah dan menjaga subsidi BBM nih, di tengah lonjakan harga minyak mentah. Dan yang kedua itu hasil analisnya dari respon kebijakan Bank Indonesia atau BI. Jadi untuk menahan laju penurunan lebih lanjut, BI itu telah mengambil langkah intervensi pasar dan menaikkan suku bunga acuan. Jadi pihak pemerintah melalui otoritas terkait seperti DPR juga berupaya membangun kembali kepercayaan pelaku pasar demi menjaga stabilitas nilai tukar nasional. Dan yang ketiga, dampak nyata di tengah masyarakat. Apakah kalau rupiahnya melemah tidak ada dampaknya? Nah ini ada sedikit artikel nih sahabat Stara, dampak nyata di tengah masyarakat. Kenaikan biaya hidup, ketergantungan bahan baku impor seperti kedelai, pakan ternak nih, kemudian ada komponen elektronik serta rencana penyesuaian harga BBM non subsidi. Ini memicu resiko inflasi yang menaikkan biaya hidup sehari-hari. Terus sektor menengah paling rentan. Kelas menengah perkotaan adalah kelompok yang paling tertekan akibat pelemahan ini. Karena pengeluaran membengkak di sahabat Stara, sementara daya beli melemah dan tabungan itu tergerus. Jadi sahabat Stara bisa nih bisa memantau ya pergerakan nilai tukar harian, mungkin bisa dilihat dari BI, Bank Indonesia, atau portal finansial nasional ya, seperti CNBC Indonesia itu juga bisa. Itu untuk melihat atau memantau bagaimana kondisi rupiah saat ini. Semoga semua sahabat Star tetap sehat nih, walaupun mungkin rasanya wah luar biasa sekali di tengah tekanan yang seperti sekarang ini. Karena biasanya bisa dilihat dari rupiahnya, kalau rupiahnya anjlok ya biasanya agak lumayan luar biasa. Semoga tetap sehat ya sahabat Stara, bismillah. Pokoknya jangan terlalu boros-boros ya. Ya walaupun rezeki itu pasti ada aja selama masih bergerak, tapi tetap ada dampak ya untuk kita semua. Jadi tetap bersabar dan bismillah, semoga Allah kasih jalan, amin. Oke sahabat Stara, dengan sisa sewonten gih, karena sampun teng jam 11 lewat 30 menit, Uni lanjut menyapa sahabat Stara sing sampun bergabung sarang Uni wonten acaranipun campur sari. Sampai wonten Mbak Cemplon sing sampun bergabung kalian Uni yang sudah lama sekali nih tidak bergabung ya. Assalamualaikum segen siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Cemplon gabung nyuan sekaripun lintu utawi tembang tresno saking Niken Salindri. Lan salamai kagem Mbak Yanti Mampelangi Bumi Kolto Maputri Butitinur Dedi Maizi dan Potini Pak Heri, Mbah Dukun Bejoye Dirham, Pak Pariono, Pak Somadi Kasia Bineon, Pak Rituan, Pak Senfilan, Pak Sen, Pak Kasmuri, Pak Zaitun, Pak Daryono, Pak Dori, Kian Lesti, Lan Setuyu Pandemen Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni mugi tansah sehat tentrem raharjo sarang keluarga, amin. Tapi sebelum ini Uni sapa dulu nih, ada yang telepon. Assalamualaikum Habuta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadita teman Arab, saya ingat Mbak Uni.
0: Halo Ibu Mines.
1: Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah saya niki. Kepripun kabaripun
1: Bu Mines? Sehat alhamdulillah. Kisu mau panas.
0: Oh nggih, karena sekarang agak tinggi kalau siang ya suhunya.
1: Aku minta ke Taman Asmoro.
0: Baik, semoga cekap wektale nggih.
1: Nggih. Kirim Mama Bintang, Mama Pelangi. Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kutum, Siti Wadani, Siti Sumagede, Mega, Runta, terus Seneng Rebet, Seneng Cilongok, terus Seneng Kandano, Kelampok. Selamanya saja. Makasih Mbak Uni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mina sampun bergabung nggih lanjut. Utam mriki wonten Mbak Cemplon ada quotes-nya. Dunia memang tidak sedang baik-baik saja. Banyak yang harus ditahan, banyak yang harus dikurangi. Tapi di tengah semua itu, hidup masih memberi satu hal yang sama, kesempatan untuk tetap bertahan dan tidak menyerah pada keadaan. Mungkin hari ini langkah terasa lebih berat dan jalan tidak semudah dulu. Namun ingat, tidak semua kesulitan datang untuk menjatuhkan. Sebagian hanya ingin menguji apakah kita tetap berjalan atau memilih berhenti sebelum sampai tujuan. Allah tidak pernah keliru memilih siapa yang diuji. Ia lebih tahu seberapa kuat hati seorang hamba, karena tidak semua orang dipercaya berjalan di jalan sabar yang panjang seperti yang sedang kau lalui. Maturan Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas banget ya, kita tuh tadi lagi bahas tentang rupiah yang lagi agak luar biasa, dan tentunya bakal banyak tekanan ya, dan untuk biaya sehari-hari, dan langsung dikasih quotes penenang sama Mbak Cemplon. Jadi sangat berterima kasih sekali gih Mbak Cemplon, karena ternyata ini berjodoh sekali dengan artikel yang sudah Uni bagikan untuk sahabat setara, yang mungkin rasanya kok langsung jerk, aduh iya apa-apa iki larang dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba dikasih quotes gini kan, jadi kayak langsung disiram air bismillah gitu ya. Terima kasih. Lanjut nggih wonten Mona. Assalamualaikum siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang Ugi. Mona dari Kali Bening gabung lagi. Salam sapanya buat pendengar setia setara semua. Masih bisa request lagu nggak Mbak? Request aja nggak apa-apa, nanti kalau cukup insya Allah diputar. Kalau masih bisa lagunya minta Niken Salindri Ayang-ayang buat Mbak Uni, selamat tugas sampai tuntas dan sehat selalu. Amin. Sehat selalu untuk Mona ya. Tawiki pun saking Ibu Umi Kultum. Assalamualaikum non sayang. Waalaikumsalam bunda sayang. Umi Kultum hadir nyuwun lagu Jamu Pegel Melarat. Di ontel genon kalau tunggu selalu. Salamai kagem Umi Kultum, Mama Syifa, Mama Pelangi, Tiri Kajol, Mbak Gendis. Lajeng wonten Mbak Yanti, Mbak Izi dan Mbak Reni, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Mines, Titin Wardini, Siti Maimunah, Mbak Runtah, Davina Sanum. Salam sehat selalu. Kagem noni kebagian selamat tugas. Wassalam pareng lan sehat-sehat di situ ginon, amin. Wassalamualaikum salam gih, dan sehat selalu kangge Ibu Umi Kultum bersama keluarga tercinta dan Ibu Umi Kultum juga di sana. Oke sahabat setara, kita nikmati teman-teman ngirumin gih wonten lintu saking Niken Salindri siap tipun gleyer.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di

0: apotek ya Bapak?
1: Di apotek ya saya belinya.
0: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
1: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
0: Sudah habis berapa botol Bapak?
1: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
0: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
1: Iya ada, memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur suwanten saking soto lan papat star Radio Banjarnegara selalu ningati tasarwani wonten campur sari sibuket prakata kecus margo dos kranyas kranyas. Oke, kangge sahabat Stara, ternyata sampun di penghujung acara, sampun di jam 11.56 nggih. Desa sekali niki berarti sampun wektaripun Uni pamit. Terima kasih kangge sahabat Stara sing sampun membersama yu Uni wonten acara campur sari. Semoga terhibur lan kurang lebihnya mohon maaf sekali nggih. Kita bakal lanjut malih sareng Uni wonten teng jam setunggal mangke acaranipun Pop Melayu nggih. Setelah niki sahabat Stara saged dibersamai kalian acara religi dugi jam setunggal mangke. Untuk yang beraktivitas isoma dulu nggih, mungkin bisa sambil istirahat sebentar, sholat, terus kemudian makan dan nanti bisa lanjut bekerja malih disarangi kali Uni nggih wonten acara Melayu. Lan ampun supaya kangge sahabat Stara selalu rutin konsumsi habutop kangge menjaga kesehatan tubuh. Tentune walaupun pikirannya lagi mandan kemana-mana, badan harus tetap sehat nggih dengan dirutinkan konsumsi habutop. Undi tutup acara campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ting jam setunggal mangke.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Kalau pulang kerja sok nggak kuat dinginnya.
1: Iya emang udah musimnya Bapak. Akhir Juli, Agustus, sama awal September nanti emang selalu musim angin kan?
0: Iya sih Bu.
1: Makanya Bapak jaga kesehatan. Kan katanya banyak yang ngeluh sakit di kantor. Ada yang demam lah, ada yang batuk pilek lah, dan lain-lain.
0: Iya Bu, tapi alhamdulillah sih Bapak ngerasa sehat-sehat aja. Badan juga selalu fit. Cuma ya dingin kena angin aja kalau naik motor.
1: Itu kan karena Bapak selalu mikirin kesehatan. Dan rutin minum Habutop 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi daya tahan tubuh Papa kuat. Gak pernah bolong kan minumnya?
0: Iya dong Bu, kesehatan kan utama. Jadi badan sehat, cari rezekinya juga lancar.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan Ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, Ibu?
2: Dari Jalan Kibangun Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah Ibu tahu bahwa dulu Ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, Mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, Mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana Ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian Ibu apa, Ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, Ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-00-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00-70. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,5

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Orang tua, Jang, banyak yang dirasa. Apalagi nih, persendian. Linulinu.
1: Oh, gini aja, Om. Ayah saya juga sering tuh persendiannya sama nyeri-nyeri otot. Tapi semenjak rutin konsumsi Habutop, alhamdulillah, hampir nggak pernah dengar ayah saya ngeluh lagi.
0: Oh, obat herbal ramuan Arab itu ya?
1: Betul, Om.
0: Patut dicoba tuh, kirain cuma bisa buat menjaga kesehatan aja.
1: Enggak tuh, Om. Habutop ini selain menjaga daya tahan tubuh, banyak juga manfaat lainnya, Om. Baik buat penderita stroke, jantung, gangguan kesehatan, dan juga untuk kesehatan tulang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Star. Kembali bersama Uni nih di acara kedua. Wah, jangan bosan-bosan ya. Uni bakal nemenin sahabat Star hingga pukul 3 sore nanti di acara Pop Melayu, yang tentunya musiknya mendayu-dayu ya. Siap menemani untuk 2 jam ke depan. Jadi sahabat Stara yang memang suka sama lagu-lagu Melayu, karena kebetulan hanya ada 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di Kamis Jumat. Tapi kebetulan kemarin Uni gak bisa nemenin, jadi di Jumatnya ini ya. Yang mau bergabung bareng Uni untuk request lagu-lagu Melayu, langsung saja di 08223110, di 08223110. Dan di mana cara di Melayu pada siang menuju sore ini disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dengan dibuka 1 judul lagu, tadi sudah diputer ya, ada dari Aprilian dengan judul Jangan Pernah Kau Kembali. Ya, ini termasuk kekecewaan seseorang, jadi jangan pernah berharap bahwa kamu akan kembali lagi. Gitu deh pokoknya ya. Angkasa. Oke, dan lagu tersebut diputar untuk dinikmati sahabat Stara barusan ya, dan semoga suka. Dan sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung, kita putarkan dulu lagu apa ya. Ada Maulana Wijaya nih, Insan Yang Tersakiti. Galau semua lagunya ya, aduh gimana nih. Ini yang di playlist itu lagunya galau semua, ya udah kita nikmatin ya. Dan tentunya sambil nunggu sahabat Stara nih yang mau bergabung di siang hari ini.

0: Kau mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh pak, ih mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan mama juga bermasalah ya?
1: Ih si papa, kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
1: Oke deh pak, makasih ya pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
5: Sembilan tiga koma pasar Radio Banjarnegara selalu di hati, tentunya dibersamai Uni hingga pukul 3 sore di acara Melayu dan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Uni masih menemani dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, belum pindah-pindah ya, masih di sini saja dengan suasana yang masih dingin sih, tapi cerah ya di luar. Dan tentunya segala aktivitas di hari ini semoga tidak terkendala ya sahabat Stara, karena cuacanya bersahabat. Dan sekarang sepertinya memang sudah memasuki musim kemarau ya, jadi jarang ada hujan. Dan semoga ini bikin sahabat Stara senang ya, selalu bersyukur kepada Allah. Ya walaupun ada beberapa petani yang sedikit terganggu ya, karena dia harus rajin menyirami karena di musim terang. Tapi ada gak sih beberapa tanaman yang ternyata tuh suburnya di musim kemarau? Ada gak ya sahabat Setara? Mungkin ada kali ya. Karena kadang ada beberapa tanaman kalau kehujanan terus tuh malah jadi ini busuk ya. Tapi ada beberapa tanaman yang ternyata di musim kemarau itu malah bagus. Tapi harus rajin disemprot juga ya. Jadi aduh ya, tetap ada enak dan gak enaknya ya. Sebenarnya semua kembali ke diri masing-masing. Kadang kita seringkali berkeluh kesah ya dengan apapun itu, termasuk cuaca. Lagi hujan terus kita resah, lagi kemarau juga kita resah ya. Jadi ya memang manusia begitu ya sahabat Setara, manusia yang sangat kompleks sekali. Tapi semoga dibalik itu semua tetap ada hati yang bersyukur, tetap ada hati yang terus berterima kasih kepada Tuhan, pada Allah ya, walaupun apapun dikasihnya. Dan semoga kita ini adalah orang-orang yang termasuk orang yang selalu bersyukur tapi tidak berputus asa ya. Ya enggak sih, kalau bersyukur enggak berputus asa sih. Bersyukur tapi masih sambil jalan ya. Bukan bersyukur mensyukuri terus enggak bergerak ya. Itu namanya lebih ke gimana ya namanya, putus asa ya. Jadi ya tetap mengusahakan, tetap semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap dipasrahkan kepada Tuhan ya. Oke, jadi untuk semua sahabat Setara, semoga aman ya apapun cuacanya. Dan semoga para petani juga tanamannya tetap sehat, tetap bagus-bagus. Semoga panennya melimpah, harganya mahal ya, walaupun kondisi lagi seperti ini. Karena dibilang baik-baik saja kayaknya agak enggak ya. Apalagi rupiah anjlok seperti ini, pekerjaan wah luar biasa. Banyak orang yang mengeluh untuk saat ini, tapi semoga kita ini tetap bismillah ya, percaya aja. Percaya kepada Allah, bukan kepada manusia ya. Manusia tuh selalu punya kesempatan untuk menyakiti dan mengecewakan. Jadi ya percayanya gak harus maksimal banget. Tetap jangan mau dibodohi ya. Percaya maksimalnya tuh kepada Allah aja. Di acara Melayu disponsori sama Vitama, solusi kesehatan untuk mata ya sahabat Setara, di mana Vitama ini memiliki hasil dan manfaat yang sangat bagus sekali karena Vitama terbuat dari bahan herbal alami. Di dalamnya ada wortel, ada tomat, ada blueberry, ada madu ya, dan hasil dan manfaatnya ini sangat bagus, bisa menjaga kesehatan mata sahabat Setara dalam jangka panjang karena Vitama ini bisa menjadi pemasok multivitamin alami untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara ya. Selain itu, Vitama juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, jadi sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping. Dan selain itu, yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder ya, atau gangguan penglihatan lainnya seperti mata suka iritasi, kemerahan, berair, ini bisa dirutinkan dengan konsumsi Vitama setiap hari. Dan tentunya ini aman ya, karena dari herbal dan sudah teruji klinis. Bisa dapatkan di apotek terdekat serta di garis Mister Radio Banjarnegara ya sahabat Setara. Ini di setiap apoteknya sudah ada bersama Sultana, Habutop, Otipus, Teh Moro, ya Madu Vitapedia. Ini sudah ada di setiap apoteknya. Di Banjarnegara, kawasan atas nih ada di Mitra Sehat ya, di Karangkobar. Ada juga di Apotek Rizki, Apotek Raja Wali, itu juga ada. Di agen resmi Setara di Banjarnegara tuh ada di tempatnya Mama Dika, di Balong Ambal, ada di Bapak Juhari, Tekik Sampang. Kemudian ada juga di tempatnya siapa lagi ya? Kalau Mada Yasa ada di Bumi Kultum, Bumi Kulsum ya, di Pagundan Marju Wana Yasa. Ada juga di Bapak Fahri, ini di Wana Yasa juga, di Balun ya. Terus apoteknya tuh ada di Apotek Sinar Jaya sama di Apotek Cahaya Bunda, itu yang ada di Wana Yasa. Kalau di Kalibening ada di Bening Farma sama Apotek Kalibening. Kalau di Batur juga gak bingung ya sahabat Setara, sudah ada di Apotek Dieng Farma, Jaya Medika, Jaya Medika 2, ada Farma Diana, ada di Batur Farma juga, terus ada di Hafiza Farma, itu di kawasan Pejawaran ya, itu di dekat Puskesmas Pejawaran, di pas pertigaan agak turun sedikit, itu udah ada juga, itu apotek baru, gak baru banget tapi baru. Gimana tuh, gak baru banget tapi baru ya, jadi bisa dapatkan di situ. Kalau di Banjarmangu, sahabat Setara bisa mendapatkan di Apotek Rahma sama Apotek Setia Budi ya. Jadi orang Banjarmangu, terus orang Banjarnegara Kulon ya, itu bisa dapetin di situ. Kalau di Punggelan, Wanadadi, Tapen Rakit sudah ada, di Banjar Kota juga sudah ada ya, di Apotek Aditya, Apotek Imun Farma, Apotek Karuna, Apotek Alif Farma, ada di toko herbal wangi juga, terus ada di Apotek Pahala juga ya, sudah ada. Kalau orang Pagedongan bisa menuju di Apotek Ponjen ya sahabat Setara. Dan masih banyak lagi di Purbalingga, setiap apoteknya sudah ada. Nanti info lebih lanjutnya bisa dihubungi ya di 082231070, di 082231070. Yang mau pakai sistem COD juga boleh, CO-nya di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Ini ada Ibu Mines yang berusaha telpon dari sebelum acara dimulai. Jadi kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Vitama.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etama.
5: Solusi.
6: Etama, solusi tutup mata.
5: Kesehatan untuk mata.
6: Bauni.
5: Dalam.
6: Ini lagu Malaysia ya.
5: Iya betul, Melayu.
6: Bisa bela.
5: Isabella?
6: Iya.
5: Oke, baik. Nanti diputer ya.
6: Iya. Mbak, aku mbak ada nomor teleponnya Luciana, aku minta sih, Mbak.
5: Nomor telepon siapa?
6: Luciana.
5: Luciana. Oh, Luciana Salon ya?
6: Hah?
5: Luciana, iya. Oke. Kirimnya
6: nanti lewat belakang ya.
5: Oh, berarti di WhatsApp. Enggak bisa ya lewat WhatsApp ya?
6: Gimana?
5: Enggak bisa lewat WhatsApp ya, Bu?
6: Enggak. Aku nanti minta tapi lewat belakang, nanti tercatat gitu.
5: Oh, gitu. Oke, coba nanti di saya ya, Uni ini dulu ya, izin sama Lucianenya dulu ya.
6: Iya.
5: Yeah. Oke, okay, baik.
6: Pengen ngobrol sama Luciana. Mudah-mudahan lagi dengerin.
5: Oke, okay, baik.
6: Pengen ngobrol sama Luciana.
5: Baik-baik, nanti disampaikan dulu ya.
6: Iya. Yeah. Nanti habis aja kamu itu ya ngasih tahu ya.
5: Iya. Yeah.
6: Nanti lewat belakang.
5: Siap-siap.
6: Ya, kita kirim semuanya aja buat Mega sama Titi. Titi Kusuma, Titi Kusuma, Kusuma gede. Semuanya aja lah. Kemudian Luciana masuk, aku minta boleh nanti lewat belakang.
5: Oke, okay, baik.
6: Aja. Makasih ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Stara, sebenarnya ini tuh belum mau nyapa dulu di sesi kali ini karena waktunya udah sempit banget. Tapi nanti bakal Uni sapa di sesi berikutnya ya untuk yang bergabung paling gasing. Kita putarkan dulu lagu ya sahabat Stara. Di sini ada Markin dengan judul Menunggu. Isabella nanti bakal diputarkan sekalian dan habis itu Uni bakal menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung melalui tensi. Yang belum bergabung masih boleh bergabung tentunya. Uni open request hingga pukul 3 sore.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 00

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Sembilan tiga Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Pop Melayu yang menemani sama Stara hingga pukul 3. Oke, dengan beberapa lagu yang sudah diputarkan ya sahabat Stara, baik yang terdapat di playlist dan juga dari requestan sahabat Stara tadi, ada Isabella ya yang sudah diputar. Ini lagu rasanya lama banget. Kayaknya zamannya Uni masih kecil banget ya. Dan ternyata pecinta lagu Melayu itu gak pernah habis ya. Karena lagu Melayu tuh emang enak banget ya sahabat Stara, dengan genre musik tradisional atau pop yang tentunya berkembangnya tuh di wilayah Nusantara. Dan ciri khas dari pop Melayu tuh dari cengkoknya yang kental ya, dan vokal yang khas tentunya. Ini seperti syair moral dan irama rancak yang sering mengirimi sebuah tarian. Ini juga bisa dijadikan itu. Jadi dari aliran Melayu ini sendiri juga sangat-sangat nikmat sekali ya sahabat Stara. Karena di aliran Melayu itu sebenarnya menjadi beberapa cabang utama. Dari musik tradisionalnya itu meliputi genre ase ya, ada ronggeng, inang, joget, zapin, dondang, sayang. Dan dari pop Melayunya itu tentunya yang sekarang kita lagi nikmati ya di siang hari ini, itu tentang perpaduan modern, yaitu antara si musik pop komersial dengan melodi dan liriknya yang bernuansa Melayu tentunya. Dan ini sangat populer dari zaman dulu, zamannya Thomas ya, dulu itu kan sempat ramai banget. Jadi ternyata sampai hari ini lagu-lagunya tuh masih sangat suka sekali dinikmati oleh sahabat Stara, dan adanya di Kamis Jumat ya. Dulu tuh Senin sampai Jumat ya sahabat Stara. Cuman karena kita udah ada Gending Banyumasan tuh di hari Senin sampai Rabu, jadi kita mau Melayunya itu ada di Kamis sama Jumat. Tapi semoga semua sahabat Stara tetap bisa menikmati lagu-lagu tersebut. Oke, yang mau bergabung tentunya di 08223110, di 08223110. Yang sudah bergabung siap untuk disapa ya ini. Ada Ibu Mikoltum yang sudah bergabung bersama Uni di acara Melayu dan yang paling gasik. Non Uni sayang, Anggi, Umi Koltum hadir. Nyuwun lagu Tiara. Baik, ini yang versinya Arif ya Bun. Dan di Ontel Genon kula tunggu selalu. Salamnya kagem Mas Ades, ada Ayah Dirham, ada Bakas Muri. Kemudian ada Pak Radun, Bapak Zaitun, Bapung, Kian Lesti, Mas Alex, Somadikasi. Ada Mas Rituan, Pak Hamami, Mas Faizin, Bapak Pariyono, Bapak Jamal, Pak Sodik, dan semua sahabat Stara Banjarnegara. Salam sehat selalu, kagum noni sayang, kebagian selamat tugas, wassalam, dan parang aki. Nanti lagunya siap diputar dan siap dinikmati pokoknya sama Ibu Mikoltum. Dan mungkin lagi bareng kali ya sama Ibu Mikoltum, biasanya selalu berduaan di dapur nih. Apalagi kalau menjelang lebaran ya, bikin kue. Oke, kemudian lanjut ada Mbak Yanti di Bilungan. Selamat siang Mbak Uni. Siang juga Mbak Yanti.

Santi. Ada lagi nih minta tembangnya Seharusnya Aku. Untuk Sanyi buat Bayi Cumplon, Mikolto, Mikolsom. Kemudian ada Ma Ezidan, ada Ma Putri, ada Ma Pelangi, ada Mama Syifa, ada Mama Bintang, ada Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum, ada Bu Runtah, Mbak Siti Memona, Mbak Reni, Mbak Titin, dan semua pendengar Sara Banjarnegara. Buat Mbak Uni, matur suun, Anggi. Ada Mbak Ezidan di Pasir Banyumas. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang. Mbak Ezidan Pasir Banyumas hadir nih, request lagu Putus Terpaksa dari Zena Zin. Untuk salamnya buat Ayah Dirham, Umi Koltum, Senfilan, Mama Adit, Mbak Yanti, ada Cempolan, Titin Wardani, Pak Kasmuri, Mau Putri, Pada Riono, ada Kang Ritwan, Kian Lista, Bineon, Dimas, Bung Hamam, Pak Radun, Soma Dikasi, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Semangat mendengarkan dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muncul tiba-tiba. Kemudian lanjut di belakangnya ada dari Mbak Cemplon. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Uni cantik. Waalaikumsalam, sugeng siang juga Mbak Cemplon yang cantik. Cemplon gabung lagi minta lagu Cinta Takkan Sirna dari Fortichan. Ini menjadi lagu kesukaan dari Mbak Cemplon kayaknya ya. Selalu itu lagunya. Dan selainnya buat Mbak Yanti, Bu Hanum, Mbak Pelangi, Bu Mikolto, Mbak Maputri, ada Ibu Titin Wardani, Bu Mika, Ibu Mines, ada Mbak Ezidan, Mbak Tini, dan semua pecinta Setara Banjarnegara FM. Buat Mbak Uni, selamat bercua pria, semangat, semoga hari-harinya selalu full keberkahan, amin. Malah full keberkahannya udah kayak pakan ayam aja, full. Fur itu pakan ayam bener gak sih? Iya bener ya. Makasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak ada quotesnya nih Mbak Cemplon. Aduh, quotesnya tadi doang. Oh ada, nanti ya dibacakan di sesi selanjutnya. Udah minta Cemplon, udah minta quotes, tapi mau dibacakannya nanti ya. Gak apa-apa, karena di sesi kali ini kayaknya ini udah pakai waktunya gak banyak nih. Oke sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari Tiara nih, dari Arif. Tentunya selama berjalannya acara masih disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shiva Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di Pop Melayu yang menemani sahabat Stara hingga pukul 3 sore. Dan tentunya masih disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Habut Obat Herbal Ramon Harap yang paling top. Untuk sahabat Stara, jangan lupa selalu gunakan Sultana minyak herbal serabaguna yang terbuat dari bahan herbal alami juga ya. Ini menjadi salah satu minyak yang luar biasa karena minyak herbal serabaguna. Ini memiliki khasiat dan kegunaan yang banyak ya, karena bisa untuk minyak urut, minyak balur, bisa untuk syaraf kejepit ya, bisa untuk di serangga, sakit gigi, sleo. Bisa untuk luka bakar, stroke, relaksasi, gatal, eksim, pusing, masuk angin ya. Bahkan bisa untuk sakit gigi, gusi bengkak. Bisa untuk lecet-lecet, mungkin habis jatuh. Banyak sekali kegunaannya. Dan ini wajib stok di rumah sih, karena Uni juga sama, selalu stok Sultana di rumah ya. Kemarin tuh sempet seharian capek, jadi kakinya pegal-pegal, tuh malamnya dibalurin mau tidur, itu langsung benar-benar kena banget ya. Emang seluar biasa itu si Sultana. Jadi yang belum mencoba Sultana, tapi ini gak diminum ya sahabat Stara. Ini untuk pemakaian luar untuk kulit. Dan ini gak merusak kulit karena dia tidak menimbulkan rasa panas ataupun rasa min, enggak ya. Dia dipakai tuh biasa aja, benar-benar biasa. Cuman aromanya memang khas sekali, aroma khas dari herbal ya, khas urut. Jadi ini emang enak banget, apalagi kalau mau istirahat. Cuman sarannya digunakannya saat di rumah ya sahabat Stara, mungkin saat mau istirahat. Jadi kan baunya tidak menyengat nih saat keluar rumah. Tapi kalau misal ke kebun, ini bisa banget kok untuk menghindari dari serangga ya. Jadi Sultana itu wajib ada di rumah untuk menjaga kesehatan kulit sahabat Stara, baik dari ibunya, bapaknya, anaknya, dan juga untuk satu keluarga. Ini aman ya sahabat Stara, sudah ber-BPOM juga dan tentunya sudah tersedia di setiap apotek dekat rumah sahabat Stara. Yang mau COD juga bisa CO di akun TikToknya Star Radio Banjarnegara. Oke, kita bacakan quotes dari Mbak Cemplon. Kadang hidup memang tidak langsung menjadi mudah, tapi seringkali Allah memberi sesuatu yang diam-diam lebih dulu. Hati yang dikuatkan agar tetap mampu berjalan, seperti hujan yang tidak selalu deras. Ada rezeki yang datang sebagai ketenangan, ada yang datang sebagai kesempatan, ada yang datang sebagai orang baik, dan ada yang datang pelan sampai kita baru sadar ternyata doa kita sedang dijawab. Ya Allah, jika hidup sedang sempit, lapangkanlah hati kami. Jika rezeki sedang ditahan, kuatkan ikhtiar kami. Jangan biarkan sulitnya dunia membuat kami lupa bahwa Engkau tetap Maha Mencukupi. Masya Allah, semoga ini juga menjadi doa penggetar hati sahabat Stara ya di siang hari ini. Yang mungkin sedang merasakan lelah sekali, yang merasakan kayak sabarnya kok tidak gak ada batasnya nih ya, harus sabar terus gitu. Jadi doa barusan semoga bisa menggetarkan hatinya sahabat Stara untuk selalu mengingat bahwa ada Allah Sang Maha Kasih ya, Maha Segalanya, yang mampu membolak-balikan dunia ini dan kehidupan ini. Jadi capek atau mungkin khawatir itu adalah hal yang lumrah, tapi jangan sampai kita terjebak di situ karena kita masih punya Tuhan. Oke, di Mama Putri bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam Vitama, selesai untuk kesehatan kita.
0: Halo Mama Putri, tak kira lagi tidur sih ya.
1: Enggak, lagi masak.
0: Oh, gasik banget masaknya nih.
1: Kesiangan kali.
0: Oh, kesiangan. Loh, kan mungkin pagi udah gitu loh maksudnya.
1: Pagi aku masaknya, kalau pagi enggak masak. Masaknya tuh jadi gini nih.
0: Oh, masaknya siang ya.
1: Iya, kalau pagi makannya suka beli, kadang beli apa gitu doang.
0: Oh, karena keburu-buru juga gitu ya waktunya.
1: Iya.
0: Itu kalau waktu pagi itu bener, waktu pagi itu kayaknya dikejar-kejar apa gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi kaum ibu-ibu.
1: Iya, ibu-ibu emang banyak. Apalagi aku kan semuanya sendiri, nggak ada yang bantuin.
0: Oh, nggak apa-apa, semangat bun.
1: Iya, emang dari dulu kayak gitu, udah biasa.
0: Iya, nggak apa-apa ya. Semoga lalu menjadi ladang, iya, semoga menjadi ladang pahala ya.
1: Insya Allah. Nyawut say, amin jadi putri.
0: Amin, aduh, putri dapat apa nih nanti?
1: Uang,
0: oh, dapat uang, wah, kamu uang-uang aja nih.
1: Iya, jema duit.
0: Tapi emang walau hidup butuh duit ya, Put?
1: Iya, emang butuh duit. Kalau punya duit di mana ya?
0: Iya, betul. Aduh, keluarkan saja semua keluh kesahnya.
1: Iya, dari apa? Dari ada MBG tuh, semuanya serba mahal.
0: Oh, aduh, ya udah Bu, protes aja sana.
1: Iya. Iya, 50.000 aja udah mau dapat apa deh.
0: Aduh, iya bener nih. Ya udah Bun, mau minta lagu apa nih? Iya,
1: lagunya Melayu ya.
0: Iya, lagi Melayu.
1: Mas Hantaran yang bawa nih.
0: Mas Hantaran.
1: Iya, salam-salam ya, Bun.
2: Selamat buat Mama Cidan, Mablang Imam Pindang, Mbak Cemplan, Mbak Yanti, Mbak Tete Marsani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Sumati, Pak Samanti Kasih, Mas Dimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, Pak Sentilan, wes.
0: Wes, ya, gak napas, wes.
1: Wih.
0: Ini gak napas tuh barusan.
1: Paling banter, paling apal. Enggak, dia mah bablas.
0: Ya, dia kalau pelan pasti nge-lag nanti, ngeblank ya.
1: Iya, kalau pelan dia lupa. Lebih pantas banget.
0: Dasar, aduh.
1: Iya. 14 aja enggak ada rem.
0: Iya, ya masyaallah.
1: Lagi sibuk sih kayak goreng apa? Goreng tahu.
0: Oh, lagi ini, lagi masak.
1: Iya.
0: Aduh, masyaallah. Iya,
1: keren ngomong Miki. Nyong lagi sibuk.
0: Iya. Keren banget ya.
1: Iya, cewek nih, cewek rajin banget bantuin mamanya.
0: Gitu. Oke, baik.
1: Iya. Oke, ditunggu lagunya yang baru nih. Terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara, kita nikmati lagu-lagunya ya dari requestan sahabat Setara. Kita requestnya dari Mama Putri ya barusan. Ada Mas Hantaran dan ternyata di sesi kali ini sudah banyak memakan waktu ya dalam bercuap-cuap ria. Kita nikmati dulu, nanti di sesi selanjutnya Uni masuk lagi.

0: Dek, Mas pulang.
1: Waalaikumsalam. Pas banget. Itu aku udah siapin air anget buat Mas mandi berendam. Kan kalau habis olahraga paling enak berendam sama air anget.
0: Wah, cocok banget tuh, Dek. Yaudah, Mas mandi dulu ya.
2: A few moments later.
0: Pulang futsal, mandi air anget. Badan jadi relax, enteng, bro.
1: Udah Mas mandinya. Makan malam dulu yuk. Udah ada siapin nih.
0: Mantap. Oh iya, Dek. Pesanan Mas udah dibeliin belum?
1: Yang mana? Habutop.
0: Iya.
1: Sudah dong. Kan aku juga nanti harus rutin minum Habutopnya supaya promil kita sukses.
0: Nah, itu maksudnya. Walaupun usia pernikahan kita baru 2 bulan, enggak ada salahnya dong udah promil, kasih cucu buat ibu sama bapak.
1: Iya, Mas. Habutop kan mengandung habatus sauda yang baik buat menjaga kesehatan dan bagus juga buat kesuburan. Supaya adonan Mas bagus, cetakan aku juga bagus.
0: Hai, bisa aja sayangku. Yuk sekarang.
1: Apanya Mas? Makan dulu.
0: Iya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Banjarnegara, Soal di Hati bersama Uni, tentunya masih di Pop Melayu yang membersamai sahabat Setara hingga pukul 3 sore. Dan sekarang sudah di pukul 2:54, tinggal 6 menit ya sahabat Setara, Uni menemaninya. Jadi wah sudah dikit banget nih ya ternyata. Dan sahabat Setara, di acara Pop Melayu masih disponsori oleh produk DPT Denatur tentunya. Ada Vitama ya, salon kesehatan untuk mata. Dan juga ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ternyata di hari ini, di hari Jumat, itu ada demo ya. Usai Jumatan. Dan demo ini adalah demo BEM UI ya. Yaitu tentang tuntutan dari mahasiswa. Jadi ini ditulis oleh Digi Agung Prihanto, diterbitkan 12 Juni 2026 di pukul 10.42 menit tadi ya, pagi menuju siang sih lebih tepatnya ya. Ini dilansir dari Liputan 6 ya sahabat Setara. Jadi intinya BMU itu gelar demo 12 Juni 2026 di Bundaran HI dengan 1000 massa. Dan tuntut penghentian pemborosan, turunkan harga, dan hentikan militerisasi sipil. Aksi ini respon atas kritik diabaikan dan kondisi ekonomi rakyat yang memburuk. Jadi badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia ya atau BEM UI ini melakukan aksi demonstrasi di Bundaran HI Jakarta pada Jumat. Dan berdasarkan pantauan dari liputan6.com, mahasiswa UI mulai berdatangan dan berkumpul di lapangan parkir FISIP Universitas Indonesia. Dan Ketua Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI, Albani Hilmi, memperkirakan akan ada 1000 mahasiswa yang bertolak dari Universitas Indonesia. Dan kami akan membawa 1000 massa menuju Bundaran HI, ujar Albani. Albani menjelaskan BEM UI akan bergerak ke Jakarta setelah seluruh mahasiswa berkumpul. Diperkirakan sebelum salat Jumat sudah berada di Jakarta. Dan setelah salat Jumat, BEM UI akan melaksanakan aksi unjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan. Tentunya di setelah salat Jumat ya, katanya kami akan menjalankan aksi nanti setelah salat Jumat. Kita menghormati kawan-kawan yang salat Jumat terlebih dahulu. BEMU ini akan membawa 5 tuntutan, mulai dari penghentian pemborosan anggaran APBN, menurunkan harga BBM, menurunkan harga kebutuhan pokok, memberhentikan program MBG, penghentian program KOBDES. Dan selain itu BEMUI turut menuntut penghentian adanya militerisasi di ranah sipil ya. Jadi kata Albani, kita meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengakui kesalahannya dan juga menyadari bahwa beliau sedang salah gitu. Jadi pada demo hari ini ternyata dari BEMU ini membawa tema menuju Indonesia bangkrut. Dan BEMUI melihat sejumlah sektor fiskal, moneter, dan pasar modal di Indonesia sedang menuju ke krisis ekonomi. Jadi itu tuntutan atau alasan di mana para mahasiswa turun ke jalan ya sahabat Setara. Jadi sebelumnya Ketua Badan Mahasiswa Universitas Indonesia Yata Latof Mashun Imawan atau Altof ini menjelaskan alasan dibalik aksi demo yang akan digelar di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat pada Jumat 12 Juni 2026. Beliau berkata, kami memandang memberi kesempatan dan waktu untuk pemerintah sudah terlalu lama kita coba, karena kritik lewat data juga sudah disampaikan dan selalu diabaikan, lebih-lebih karena pemerintah memilih mengelak alih-alih bertanggung jawab. Jadi itu ya alasannya kenapa mereka turun ke lapangan, yaitu dengan tuntutan tersebut. Sahabat Setara, kita doakan saja ya, semoga yang namanya mahasiswa itu kadang bisa menjadi perwakilan ya untuk turun ke lapangan, dan mereka menyuarakan suara, dan pasti ada alasan dan melihat ya kondisi bagaimana masyarakat sekarang ini.
Kita doakan aja semoga demonstrasinya berjalan dengan lancar, aman ya, tanpa ada kekerasan, tanpa ada apapun itu. Murni hanya menyuarakan, dan nanti respon pemerintah juga semoga positif ya sahabat Setara untuk para mahasiswa, dan semoga ketemu titiknya ya, dan jangan sampai ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita doakan dari sini ya sahabat Setara. Dan ini ternyata sudah pukul 2:59, sudah waktunya Uni pamit juga ya sepertinya. Ternyata baca artikel memakan waktu juga ya. Di sini ada satu tensi yang mau dibacakan dan mungkin lagunya bisa menjadi penutup. Ada Parma di Beji. Assalamualaikum siang menjelang sore Mbak Uni. Waalaikumsalam siang menjelang sore. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga Mbak Uni sehat dan ceria selalu. Lagunya ngikut aja udah telat. Oke, padahal masih bisa toh.

0: Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Sembilan tiga Kompas Radio Banjarnegara selalu di hati. Masuk lagi nih, sudah di pukul 3 lewat 4 menit. Tadi kepotong aja nih, Uni gak lihat jadwalnya. Oke, itu saja sih. Jadi Uni mau pamit di sesi kali ini karena ini juga sudah lebih ya. Tadi sebenarnya mau sekalian pamit, tapi ternyata belum sempat pamit, udah kepotong. Aduh, kadang gitu ya, gak pamit, tahu-tahu udah ganti lagi. Apa sih ya? Oke sahabat Stara, sampai di sesi kali ini. Terima kasih yang sudah membersamai. Semoga semuanya terhibur. Habis ini dibersamai Soto Sahara, harusnya di acara Dangdut Nostalgia ya. Jadi mungkin bisa stay tune terus di 93,4. Ketemu lagi sama Uni besok. Uni besok menemani sahabat Stara di pagi ya, di pukul 6 hingga pukul 12, karena besok Lanianya libur. Dan selamat melanjutkan hari Jumat ya sahabat Stara. Semoga Jumat membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Dan segala kebaikan yang sudah sahabat Stara lakukan hari ini, semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa tetap bahagia, tetap sehat ya, makan makanan yang sehat, yang bergizi. Dan juga jangan lupa selalu gunakan dari produk PT Denatur untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Dari Habutov, Vitama, Sultana, Temoro, Otipus, Madu Vitapedia yang sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Uni tutup, Uni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: panja. Putih-putih di kebun Pak Haji.
1: Waduh, iya tuh. Aduh, jangan-jangan.
0: Gak usah nakut-nakutin.
2: Ini kan malam Jumat, Mang. Bisa aja kan, itu sesuatu yang goib.
0: Kita tes aja dulu ya.
2: Tes gimana, Mang?
0: Nih, saya timpuk pakai jambu kecil. Kalau ngilang, kita kabur.
2: Ya sok, Mang. Coba, Mang.

0: dan 100% alami, jangan khawatir, tanpa efek samping.
1: Betul, Pak Haji. Nih, Mang Ujang aja rematiknya mendingan, berkat Habutop.
2: Oh, gitu ya. Yaudah deh, besok saya anterin ya, Mat, ke apotek. Ngitung-ngitung ojek lah.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silahkan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir, pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten

0: Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cheng Ho.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjaran Negara dan Duta Salgia menyapa di jam 4 kurang 87 menit sahabat setara ya. Waktu Indonesia bagian Banjaran Negara. Dan menyapa di sore hari ini yang cuacanya kalau di sini itu mendung sahabat setara ya. Tapi tidak hujan. Mendung tak berarti hujan ya. Karena kayaknya udah masuk di musim kemarau ya sahabat setara. Baru tidak hujan berapa hari langsung ya. Debu-debu jalanannya itu sangat kandel sekali sahabat setara. Ya, sama juga mungkin yang ada di daerah Panjenengan semuanya sahabat setara ya. Ya begitulah sahabat setara. Di 08223 11070, di 08223 11070, monitor yang sedang stay tune, gimana suaranya Setara Radio Banjarnegara? Sudah celing belum sahabat setara? Kalau sudah kabarin ya di 08223 11070, 08223 11070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Kang Jamal, Prepet Purbalingga, gimana suaranya setara di situ, Kang Jamal?
1: Lagi hutan, ge.
0: Oh, lagi hutan. Aku takon suara suara radio di situ gimana, kok malah jawabannya lagi hutan.
1: Iya lagi udah, tapi rupanya jelas.
0: Oh, kayak gue.
1: Lagi udah mulai jam terlalu ya, terus radionya macam berisik.
0: Okay.
1: Suara udah sih kemerakan seru.
0: Iya. Oke, kalau
1: tadi aku tuh terus speaker.
0: Oh, begitu. Siap.
1: Ya sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Yang di situ.
1: Beres ya?
0: Ini di beres tapi dari tadi udah dangdut aja sih ini. Jadi dangdut nostalgia deh.
1: Berarti request lagu entertainer bisa ya?
0: Apa?
1: Yang putar kanan putar kiri lo.
0: Putar kanan putar kiri. Putar ke kanan, ke kanan, ke kiri.
1: Nah, ya
0: ke
1: gue kiri. Maksudnya.
0: Itu lagu apa ya, lupa.
1: Ya gue malah lagu gue lah, pokoknya lah.
0: Oke, ya coba nanti ya. Tapi diganti.
1: Kayaknya sih putar ke kiri, kayaknya gue gantian.
0: Oke, kalau enggak,
1: apa?
0: Nostalgianya apa?
1: Gemu Famire.
0: Kalau kamu Fahri Mire yang sering buat senam ya?
1: Iya semua senam.
0: Kalau enggak dangdut nostalgianya apa?
1: Ya dangdutnya keramat bela.
0: Keramat ya. Oke okay, kalau begini yang
1: begitu.
0: Oke okay, ditunggu ya.
1: Salam-salame kanggo Radio Setara Banjarnegara KPP pendengar Setara Banjarnegara. Spesialnya yep. Nggak ngasutnya selamat bertugas. Matur nuwun ngasutnya pangapunten.
0: Inji, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebagian udah pada hujan ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top. Halo. Iya, yeah. Halo-halo Bandung. Dengan Setara Radio Banjarnegara ada yang bisa dibanting? Tut. Oke deh, kalau begitu ya, mungkin memang cuaca buruk, jadi suaranya ikut buruk. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, monggo Putri Binarak.
2: Lagune masuk betul.
3: Lah ngomong apa sih?
0: Apa lagune?
2: Lagune masuk tak.
0: Oke.
3: lagunya maksudnya lagu apa?
2: Ya, gue
3: sih. Menang. Lagunya itu maksud musik. Lagunya sing liriknya siapa yang tuh tergiro-giro wanita kepadanya siapa? Lagu apa ya?
0: Ya tergila-gila mbok.
3: Iya mbok lah.
2: Alon.
3: Ana mbok. Aku nek.
0: Ana. Iya.
2: Salamnya buat Mama Cidan, mau pelangi, mau bintang, macam pelan bayam deh, mati dimartane, masih timaimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Pak Jumadi, Pak Samadi Kasih, Mas Cimas, Mas Ridwan, Pak Sodik, wis.
0: Okay, wis.
2: Mas Lantilan, Bang Dan.
0: Jadi wis. Oke, terima kasih.
2: Dio, Banjar sekarang ngapain dengerin yang lain?
0: Gay boy. Ser, gay boy. Terima kasih yang ada di Madira aja.
3: Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang sudah bergabung di sore hari ini sahabat setara. Ada keramatnya Bang Haji ya untuk sahabat setara di sore hari ini. Semoga stay tune.

0: Ma.
1: Apa sih, Pa? Perasaan tiap menit mah terus.
0: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
1: Ini udah 22 derajat loh, Pa. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
0: Coba turunin ke 20 apa 19, Ma. Papa rasanya kepanasan terus nih.
1: Lah, iya. Badan papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, papa kepanasan gara-gara demam ini, Ma. Pasti papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang mama beliin seminggu yang lalu.
0: Enggak, Ma. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
1: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pa. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh papa selalu terjaga.
0: Kok malah ngomel-ngomel sih, Ma?
1: Ya kan mama pengen papa sehat terus, Pa. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pa. Halal, berbepom, aman pokoknya.
0: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan mama.
1: Yih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara di menit yang ke-14 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Gimana sahabat Setara keadaannya di sore hari ini yang semakin menjadi-jadi? Kayaknya bakal rame ya sahabat Setara ya. Negara ini bakal rame sahabat Setara ya. Enggak ada di kota-kota besar, bahkan di desa-desa pun ikutan ramai. Karena apa? Karena keputusan politik itu yang menyebabkan apa namanya segala sesuatunya yang ada di kota maupun ada di desa itu akan merasa terdampak untuk apa dari keputusan tersebut sahabat Tara ya. Nah, kita doakan saja yang lagi demo BEM UI yang lagi demo semoga mendapatkan hasil yang terbaik ya sahabat Setara ya, dan bisa didengarin sama pemerintah sahabat Setara ya. Minimal kalau kita gak bisa mengutarakan isi hati kepada pemerintah ya lewat wakil-wakil aja ya. Tapi ngemeng-ngemeng wakilnya menyampaikan aspirasi memang dari kita atau aspirasi dari siapa ya sahabat Setara. Oke, entahlah begitu ya keadaannya sahabat Setara. Yang penting tetap bekerja dan tetap berusaha. Nah, ini kalau hanya seperti itu pun tidak benar sahabat Setara ya. Hanya bekerja dan tetap berusaha, tidak usah memperdulikan apa namanya yang di atas. Nah, jadi yang agak cerdas sedikit ya, lebih peduli dengan apa yang terjadi di negara kita sahabat Setara ya. Ya minimal kalau tidak bisa apa-apa, minimal menyumbangkan doa lah sahabat Setara ya, biar tidak kebangetan terhadap orang-orang kecil seperti kita sahabat Setara. Kita giveaway lagi di 08223 11070, di 08223 11070. Selamat sore yang sudah ikut menyapa di sore hari ini. Mas Uta, selamat siaran. Oke, sampai rampung nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Uta, suaranya Setara bagus, celing, bening, lintring. Ah, bener kah? Bener. Bener nih, bening. Keras enggak? Minta lagunya Mas. Tak terduga dari Roma Irama. Salam buat semua aja dari Naufal di Ciberem, Sumbang, Banyumas. Kembali kasih yang ada di

Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Suti? Alhamdulillah sehat walafiat di sore hari ini. Walaupun cuacanya cukup dingin banget ya. Jadi sedikitnya sehat untuk sahabat setara yang mau bepergian jauh pakai motor tuh. Jangan lupa jaketnya dipakai ya. Yang tidak memakai jaket biasanya yang muda-muda Mas Suti. Iya, soalnya apa namanya ya, menjaga tubuh itu tidak lebih penting dari menjaga image. Jadi tidak tahu dingin ya, yang penting terlihat keren, indah gitu aja. Buat maksudnya terima kasih lagunya ngikut aja di sore hari ini. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan tetap stay dan tetap hidup sehat. Tetap dengerin radio Setara Banjarnegara dan tetap luar biasa kehidupan Anda yang sangat luar biasa. Berusaha dan berdoa selalu, semoga kehidupan kita lebih baik di setiap harinya. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah ciri-ciri orang yang beruntung. Dan orang yang rugi itu kalau hari ini sama aja dengan kemarin. Nah, terus kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu adalah orang-orang yang celaka, sahabat setara ya. Oke, jadi ayo kita pertahankan hal-hal kebaikan yang kita laksanakan di setiap harinya dengan tanpa jeda ya. Ya, kalaupun tanpa mau menggunakan jeda yang apa namanya, yang baik juga, sahabat setara ya. Oke, cinta berat, dan ini dia dari Maggie Z menyapa di sore hari ini.

0: Jeng-jeng, kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
0: Apa sih Jeng? As-as apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya, gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus di mana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suheryanto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suheryanto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu

0: Britapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia, data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan 20% diantaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai 4 hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya, Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya, dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan, dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, ranau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya, negara kita kaya, dan penduduk kita miskin. What's wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, Wallahu fi aunil abdi madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi? Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Beratkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain? Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, ya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat, di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu. Terbes sopir-sopir keringetan. Setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang sebelah gerbong. Panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang keringetan itu. Oh, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan. Sudah setengah jam nunggu keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher. Jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah. Kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit. Ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai. Ini saatnya kita cuci piring. Kita, dalam artian seluruh komponen bangsa, ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya, semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskinan, orang yang santun kepada orang-orang yang miskin, memberikan tempat bernaung, tempat tinggal, mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka, hingga anak-anak itu yang juga anak-anak kita punya hak menatap hari esok dengan pasti, punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita, seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran, dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta, titipan. Jabatan, titipan. Ilmu pengetahuan, titipan. Kalau titipan, harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezaliman, tipu daya, trik, rekayasa. Tentu malah yang menitip ini. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar, Allah yang memutar film kehidupan kita, tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing, yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakhsibun. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan laporan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan. Dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang-peteteng, membangga-banggakan, ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip. Begitulah kita, ini jabatan, titipan, kenapa harus sombong? Ini harta, titipan, kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan, kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top. Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu jikalau kau tidur dalam perut kenyang sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan, bukan sekadar sebuah simbol, tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. Terus, kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus, lingkaran setan. Pendapatan rendah. Kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan, orang yang menolong orang-orang miskin, memberikan tempat tinggal, melindungi mereka, akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas, tapi Allah, Allah akan memberikan balasan melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam, okelah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakelik, tidak personik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan, sedikit kemampuan, mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama, Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dhaif. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tadi saya katakan, kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah. Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang. Kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi satu dua orang, tim. Paling sedikit 3 orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak, siapa yang mau peduli? Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Cengkon dan Karta, wartawan Udin, koran Bernas. Itu sekadar yang naik ke permukaan. Entah berapa puluh Marsina di republik ini. Entah berapa banyak Cengkon dan Karta di negeri ini. Entah berapa banyak Udin-Udin Bernas di bumi tercinta ini. Sehingga orang sering mengeluh. Banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Hukum berpihak kepada yang terkenal kuasa dan punya uang. Law enforcement tersendat-sendat. Kalau sudah orang beruang, ternama, punya masalah, antri yang bela. Rame-rame kur menyanyikan lagu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sementara si lemah, si miskin, terseok-seok mencari keadilan. Merintih ketika hak asasi jadi injak-injak. Dan tidak tersentuh sama sekali. Terbagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor tangkap bakar. Refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini. Di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ tumbuhnya luka rasa keadilan. Karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining-bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat, mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri gak pernah tahu kalau di atas nama ke. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi address, orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf. Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong. Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara, sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Bukan karena kita kepengen jadi hero, tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung. Kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis. Banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Yang kecil-kecilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu. Ke Kamis sama Sabtu sore lain jalannya. Sabtu sore itu jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian. Tapi kalau Selasa, Kamis, lesu, lelah, letih, beraya jalannya saja lain. Dan agak nyinyir memang, tapi realitas. Wahia silahun liman arada kitalan, wahia lisanun liman arada fasohatan. Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa enggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol-pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Dan lisanun liman arada fasahatan, lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika, muter-muter menghanyutkan orang, masih buntu, coba uang yang bicara, lewat semua. Ya secara guyonan, anak-anak sering bilang, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Pepatah Arab Indonesia. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semir, semur, dekat sama semar? Semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung. Aha, 3 bulan pun pulang modal ini. Aha, paling sebentar selesai ini, pulang balik modal lah. Sudah ada hitung-hitungan matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal. Setelah pulang modal, bagaimana cari untung? Pengabdian nomor 19, rakyat nomor 26. Uang saya pakai modal besar kok ini. Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya. Benar kalau Rasulullah mengajarkan, jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyogok-nyogok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, pemuda pemimpin bagi dirinya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, setiap kita pemimpin, dan setiap kita akan dimintakan pertanggung jawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadir Rabbul Jalil maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Kiai, seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, Hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Sembelih ayam itu di situ. Anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini. Mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua. Gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang. Potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar. Roleh kiri kanan, tidak ada orang. Potong. Ada yang naik ke gunung tinggi. Ada yang ke tepian sungai. Macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembelih semua. Sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya, Kiai.
2: Kenapa?
1: Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi.
2: Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih?
1: Tadi waktu mau berangkat, Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha, Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang suram, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat, Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan, kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. Allahu Akbar.

0: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
1: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
0: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
1: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
0: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang

0: dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Bunda?
1: Iya, nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
0: Bunda sehat-sehat aja kan?
1: Kok nanya gitu? Ya alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
0: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi siang malam namanya kalau nggak salah Hadupop ya Bun.
1: Namanya Habutop nak, bukan Hadupop. Nih Bunda jelasin ya, Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda, untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga, biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
0: Oh gitu ya Bunda, maaf ya Bunda, deh khawatir gak mau Bunda sakit.
1: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek tuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, pikiran mau kasbon terus.
1: Bercanda nak, terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu

0: api iki.
1: Api, nah.
0: Api,
1: api. Terus ya.
2: Do re mi so iwa atong kon.
0: Bil.
1: Ngapa?
0: Bil aku. Bener mau iwa apa?
1: Tongkol.
0: Ujuk.
1: Sing penting kan enggak
3: kon.
1: Kontak.
0: Ya.
1: Pisan gas. Do re mi so.
0: Iwa tong.
1: Wah.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setara dimanapun Anda berada. Bercinta dangdut, dangduters, dangdut mania di malam hari ini yang bertepatan di malam hari Sabtu di tanggal 12 bulan Juni tahun 2026. Akan hadir di malam hari ini menemani sahabat setara dimanapun Anda berada sampai nanti pukul 21 malam atau jam 9 malam. Bersama teman-teman dangdut Indonesia yang koplo, yang klasik, yang jadul, yang terbaru, yang popdut atau remix, banget bisa ya. Dan bisa ikut bergabung dan ikut menyapa di malam hari ini di 08223 11 1070, di 08223 11 1070. Gimana aktivitasnya hari ini sahabat setara? Mudah-mudahan diperjalan dengan lancar apa yang dengan kita harapkan sahabat setara ya. Dan tetap semangat, tenang saja yang masih sibuk dengan jahitannya, yang masih sibuk dengan apapun aktivitasnya. Ditemani malam hari ini ya, yang lagi lembur, semangat lemburnya Kang, yuk. Dan pokoknya sing semangat kayak gue ya, antara anu kebutuhan karo anu memang dituntut kon kudu rampung kayak gue. Titian naluro ya sahabat setara ya. Sahabat setara, tadi udah ada dua tepang lagu mengawali jumpa kita di malam hari ini, dan ditunggu kehadirannya di 08223 11 1070, di 08223 11 1070, yang senantiasa dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung ke nomornya Radio Star Banjarnegara, 08223 11 1070, 08223 11 1070, atau bisa di check out langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, sahabat setara ya, namanya Radio Setara Banjarnegara. Nah, bayarnya kalau barangnya sudah sampai di rumah Anda, jadi COD beneran ya, COD beneran sahabat setara ya, bukan bohongan ya. Jadi pesan, bayarnya kalau barangnya sudah sampai di rumah Anda atau di apa namanya, di tangan Anda sahabat setara. Kembali ke MK-nya sambil menunggu sahabat setara ikut bergabung di malam hari ini bersama setara ya. Jam 7 lebih 14 menit dikasih dari Lesti, ada cerita.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: Ayah?
5: Iya, Nak. Kenapa?
4: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya, Ayah. Jaga kesehatan.
5: Alhamdulillah, walaupun capek, Ayah bahagia banget. Anaknya, anak Ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
4: Iya, Ayah. Hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
5: Kok ada sedihnya?
4: Iya, Ayah. Sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin Ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut Ayah kesepian.
5: Gak apa-apa, Nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin Ayah sesekali. Dan insya Allah Ayah selalu sehat. Buktinya, Ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena Ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan Ayah terjamin karena Habu Top.
4: Amin.
0: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara. Jam 7.25 menit. Yang lagi bengong, jangan lupa kopinya diseruput ya. Seruput kopimu. Ayo mari berdendang bersamaku. Selamat malam warga Banjar Negara giler-giler yang sejahtera. Dan selamat malam juga warga Purbalingga yang bahagia, tak mengenal kata sengsara. Dan juga selamat malam warga Sopo di Kebumen, Banyumas, Purwokerto, semuanya yang lagi aktivitas malam. Malam Sabtu, jangan sampai kelabu. Ada Sudha Sahara menemanimu. Tentunya bersama Habitat Ramuan Herbal paling top di Natur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Kepoi ah yuk, biar tahu banget nih malam hari ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Abu Top. Assalamualaikum, selamat malam, Abu Top. Oke, terima kasih. Terima gaji. Malam, Abu Top.
1: Waalaikumsalam, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Gang Jamal di Prebet Purbalingga, gimana kabarnya?
1: Inji, laras. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ora utan terang sate.
0: Terang benderang berembulan menyapa di malam dengan diam.
1: Kayak lagu.
0: Lagu nih utuh gue itu lagu kok. Cek. Dunta tung.
1: Yang nyor lagu nih bela.
0: Lagunya apa nih Mas Jamal Mirdad?
1: Dumes versi Divarina Indra.
0: Divarina Indra Adela. Oke.
1: Salam-salami kanggo pendengar radio Setara Pajar Negara semuanya. Spesial buat Kang Sutep selamat bertugas.
0: Oke.
1: Sehat selalu tambah ganteng pokoknya.
0: Amin. Amin ya robbal alamin. Ya tambah ganteng aja, tambah ayu malah jan kawat engko.
1: Kayu kasih naksir.
0: Duh jan. Ajeknya wis ngeper ka.
1: Matane kan sutet ditunggu lagi.
0: Nggih. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jamal di Merebet Purbalingga. Selamat malam, selamat berdendang. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Oke, ada Mama Putri di Mandiri aja, silakan.
2: Nji. Nyong harus menjaluk lagu Mimpi Manis.
0: Apa?
2: Mimpi Manis,
0: oke.
2: Dari Persikabe ya. Ini bener lah. Salam-salam bet. Salami nggak mikir lagi demi medun. Mas Jamal terus mesti temudani Mbak Yanti Mbak Cemuton Mbak Tini mesti mas mencintai lagi.
0: Iya.
2: Bapak Pepe lah. Oh bebek.
0: Oke.
2: Oke, lagunya ditunggu. Terima kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam di Mandi Raja. Oke, sahabat Setara yang sudah ikut bergabung via teleponnya malam hari ini ya. Nanti teleponnya nanti lagi ya. Mohon bersabar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas minta tebangnya lumpur dan berlian atau mulih jam biro. Aku mulih jam songo. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara buat maksudnya. Selamat bertugas, terima kasih. sama-sama kembali kasih ya, kasih tak kembali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Awasan malam hari, ada Mas Ari di Banjarnegara Kota. Salam yang untuk Mas yang sudah masuk di malam hari ini. Selamat malam. Selamat menikmati alunan syahdu dangdutnya Setara Banjarnegara. Radio Dangdut Banjarnegara sing oh yeah. Terima kasih Mas Ute. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam, selamat berdendang di dangdutnya Radio Setara Banjarnegara. Oke, sahabat Setara, kita ke lagu dulu mungkin ya. Ini lagunya di mana ini? Di mana? Kita ke Gadis Kalimantan dulu mungkin ya, sahabat Setara. Lagunya bersama Heavy Asmara. Yuh, gay boys. Trrr.

0: Kalimantan.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjar Negara malam hari ini. Semoga indah ya. Dengdutan lagi bos. Ayo digeboy bos. Yang lagi Nathan Salak. Yang lagi ngebani pitik. Yang lagi menjahit. Yang lagi berdagang. Yang lagi dalam perjalanan. Mendengarkan di mobil. Apapun aktivitas Anda, jangan lupa awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Mimpi manis dari Dewi Persik sudah mengalun indah di ruang dengar Anda, sahabat setara. Malam hari ini kayak tambah dingin, sahabat setara ya. Biar tambah banget kita dandutin aja ya. Dengan segala aktivitas Anda di malam hari ini ya. Ngomong-ngomong lagi yang lagi dalam perjalanan, sahabat setara ya. Jadi tetap stay safe dan tetap jaga keselamatan selalu, sahabat setara ya. Pokoknya selamat malam. Semoga damai memelukmu, menghapus lelah yang mengendap di bahumu. Pejamkan mata, titipkan resah pada waktu. Esok mentari akan menyambutmu. Tapi kalau yang lagi dalam perjalanan di mobil, jangan pejamkan matamu ya. Nanti belum sep, sahabat setara. Jadi harus diganjel dengan pentol korek nih matanya ya, biar tidak ngantuk. Kalau ngantuk, jangan lupa menepi, sahabat setara. Jangan dipaksakan untuk tetap berjalan, apalagi di malam hari gitu. Itu sangat membahayakan untuk diri sendiri maupun pengguna pejalan yang lain, sahabat setara. Jadi sederhana saja untuk mengatasi ngantuk ketika berkendara roda 2 maupun roda 4 itu adalah menepi, istirahat sebentar. Jangan dilanjutkan aja walaupun matanya itu merem cuma 5 detik, itu membahayakan, sahabat setara ya. Nah, oleh karena itu yang ngantuk mending menepi saja ya, apalagi sahabat setara yang pagi-pagi udah meluncur mencari rezeki. Nah, kalau masih ngantuk, mending cari selamat aja, sahabat setara ya. Jangan cari cepat sampai, tapi cari selamat dulu, sahabat setara. Begitu ya. Jadi sayangi diri kita sendiri, sahabat setara ya. Jangan sampai kita demi menyayangi orang lain, tapi melupakan hal-hal yang penting dalam diri kita, sehingga dilupakan, sehingga menimbulkan bahaya dalam perjalanan kita, dan itu tidak baik untuk kita. Nah, harus lebih hati-hati, karena bagaimanapun juga yang namanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati, sahabat setara ya. Nah, tapi sulit disadarkan ketika seseorang itu sedang deadline atau sedang dikejar waktu ya, pokoknya langsung terabas aja. Tidak mengingat keselamatan itu yang utama untuk keselamatan kita, sahabat setara, gitu ya. Jangan seperti itu ya, sahabat setara ya. Tetap keselamatan itu yang utama. Jadi bagaimanapun pekerjaan kita, harus kita itu sayang dengan diri kita dengan memastikan bahwa langkah kita itu aman, sahabat setara ya. Begitupun juga para istri-istri, jangan lupa untuk selalu mengingatkan suami-suami ketika mencari nafkah gitu kan. Jangan lupa diingatkan terus, karena yang namanya lelaki itu ya pekerjaannya memang lupa, sahabat setara ya. Baru diomongin kemarin, sekarang udah lupa. Ya begitu, sahabat setara ya. Jadi yuk bekerja sama itu, istrinya diingetin. Itu diingetin ayahnya itu yang pelupa itu ya, para istri-istri yang baik hati.

0: rajin menabung dan sombongnya hanya kepada suami aja. Jadi biar jaga-jaga gitu ya. Oke, kita ngobrol lagi sama sahabat setara Banjarnegara yang sudah mau ikut bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top. Sing semangat kayak gue loh ya. Aja lemes. Semangat. Semangat. Iya.
1: Nda. Aku jalu syahdu.
0: Syahdu.
1: Yo. Oh. Kalau terang apa hujan. Pada wae. Ya. Aku kuno mega.
0: Mega.
1: Siti.
0: Siti.
1: Mama Kabon. Mama Bintang. Mama Pelangi. Mami Putu.
0: Inci.
1: Terus KM Purbalingga. Semuanya saja.
0: Semuanya saja.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Mines yang ada di Purbalingga. Semoga bahagia di malam hari ini bersama lagu-lagunya Star Radio Banjarnegara. Gilar-gilar, gilar-gilar Banjarnegara. Dawat Ayu, Dawat Be Banjarnegara. Oke, sahabat setara, menuju ke makanya langsung dibutirkan ya Mbak Mines. Semoga bahagia. Lagu ini itu mengingatkan di tahun 2005. Dengerin di radio malam hari, sekarang jadi penyiar radio.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku sakit kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula

0: sederek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Nggih.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Bu, ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apa, Kak?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
6: Sebilah 3,4 Setara Radio Banjarnegara. Ada tadi Bahtera Cinta dari Simpatik Musik. Sahabat Setara sudah menemani malam hari Anda, terus untuk bapak-bapak yang sedang sibuk sambil dengerin Radio Setara Banjarnegara, bapak-bapak, para pria, para laki-laki, sahabat Setara ya. Karena memang menjadi laki-laki pekerja keras itu bukan tentang seberapa besar penghasilan yang dibawa pulang ya, melainkan tentang keberanian untuk terus melangkah meski lelah, tetap berdiri meski sering diuji keadaan, sahabat Setara ya. Mungkin tidak memiliki hidup yang mudah, namun ia lagi-lagi memilih untuk tidak menyerah, sahabat Setara, karena ada tanggung jawab yang menunggu untuk dipenuhi dan harapan yang harus terus diperjuangkan. Nah, pokoknya mah ya, intinya menjadi laki-laki pekerja keras bukan soal banyaknya uang yang dimiliki, tetapi tentang tetap berjuang ketika hidup terasa berat. tetap melangkah meski lelah, tetap bertahan meski keadaan tidak ramah, demi tanggung jawab dan masa depan yang ingin diwujudkan bersama keluarga tercinta. Asik, asik, lole, sedap. Dikepo lagi malam hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam maksudnya Zahra, malam kembali yang setara membahana, jauh dari bencana, amin. Jerman absen, cecer lapangan. ML dolanan geni, noleh ngalor, noleh ngidul. Lagu dari siapa nih yang nyanyi? Minta dari siapa? Salam buat Pak Jamal, ada Mbah Dukun Bejo, Pak Kasemuri, Pak Zaitun, Pak Taryono, Pak Heri, ada Ayai Dirham, Pak Sanifilan, ada Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Sayan, Gian Lesti, Abineon, Grey, Pak Dimas, dan semua yang lagi stay setara Banjarnegara. Buat maksudnya semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Makasih maksudnya, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan tetap bahagia di malam ini ya. Amin ya rabbal alamin. Sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya. You are the K-Boy.

Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Uta? Alhamdulillah baik. Malam hari ini terasa dingin nih di Pejawaran. Oh iya, ada Mami Siti menyapa di malam hari ini bersama saudara bersama tergodanya. Salamnya untuk yang sudah hadir di malam hari ini, terus untuk ada Mbak Jemi, terus ada Mas Diro yang lagi dengerin Star Banjarnegara. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Buat maksudnya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan tetap di G-Boy di 93,4 Setara Banjarnegara. Assalamualaikum Mas Uta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam Sabtu katanya gak boleh kelabu karena ada sutesara. Selamat malam Mas Uta, malam juga. Iya, ini udah dijawab. Ada Mas Ari di Banjarnegara hadir lagi. Salam untuk Mbak Tini, Mbak Mines, ada Umi Kultum, Umi Kulsu, Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Naufal, ada Kang Parman dan Mak Izidan, ada Branding Saputra, Mbak Siti, ada Soma Dikasih. Selamat malam semuanya. Selamat berdendang di malam hari ini. Buat maksudnya terima kasih. Dan lagunya request dari Manis Manja, Mandi Madu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih dan tetap sehat, semangat dan semblebeo. Selamat malam Mas Uta. Malam juga. Malam. Adit di Purwokerto mau kirim salam buat Mama Putri, Mama Runtah, Bunda Hanum, ada Mbak Cemplon, ada Mama Sadam. Buat Mas Uta, selamat malam, selamat tugas, terima kasih, sampai tuntas. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah menyapa dari Purwokerto, tetap peninggal loro. Asik. Enggak lah ya. Terima kasih semuanya yang belum dibaca, dibaca nanti lagi ya. Bersama Star Radio Banjarnegara, you are the K-Boy.

0: batikmu. Ya Allah sih.
1: Makin asik.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Waalaikumsalam.
4: Iya, nama masnya siapa, Mas?
3: Jaka Irawan.
4: Alamatnya dari mana?
3: Dari Sadabumi.
4: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
3: Betul.
4: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
3: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
3: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
4: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
3: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
4: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
3: 2 botol sama yang sekarang.
4: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
3: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana? Gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

hangat dingin hawanya, hangat suasananya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sute. Ada siapa nih? Andri yang ada di Pagentan. Pendatang baru Mas Sute. Oh iya, selamat datang pendatang baru. Semoga nyaman di sini ya. Salam untuk semuanya aja, berhubung belum pada hafal. Buat Mas Sutenya penyiarnya, selamat tugas sampai tuntas. Mau request lagu Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke. Lagu pop dikoploin ya. Terima kasih Bang Sutu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Sandy di Kandang Ayam aja, Sute Sahara yang selalu cetar bebahana. Gimana kabarnya malam hari ini Mas Sute? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Salamnya untuk KPI baik, untuk maksudnya terima kasih absen malam, terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Buat yang lagi cek di kandang ayam, yang semangat ya. Menjadi kuat bukan pilihan, sahabat setara. Juragan ayam broiler. Melainkan kewajiban. Sebab ada mimpi yang harus diwujudkan, keluarga yang harus dibahagiakan, dan masa depan yang harus diperjuangkan. Maka lelah boleh dirasakan, tetapi menyerah bukan jalan yang dipilih. Nah, jadi seperti itulah versi puitisnya itu begini sahabat setara. Ia menyimpan lelah di balik senyum, menyembunyikan resah di balik diam, bukan karena hidupnya mudah, melainkan karena ia tahu ada harapan yang menunggu untuk diperjuangkan. Menjadi kuat bukan pilihan, tetapi memang kewajibannya. Tetap di Geboy di 93.4 Star Radio Banjarnegara.

0: Bun. Dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop, tinggal sisa 2 kapsul.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga.

0: Bun?
1: Iyalah, Habu Top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya, ya.
0: Sip.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.
5: Ini satu persembahan dikasihkan pada Setia Agus sebelum hujan. Bengkel

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tawas Subadi, ada tukang pijat di Pelahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Pelahan Wetan ya, ini
2: desa
1: ya.
2: Desa Pelahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok. Habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan ahli itu nyata berkali limbah ini betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilon seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, ramuan alami alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit. Artinya sudah Sarah udah harus pamit undur diri ya. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat Setara dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di besok lagi. Nah, tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama Habutop, ramuan herbal Arab paling top dari Denatur Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dari lubuk hati yang paling dalam untuk sahabat Setara semuanya ya. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, Sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Tuh, Bu.
1: Kenapa?
0: Ibu.
1: Kenapa sih, Pak? Kumat lagi encoknya.
0: Iya nih, Bu. Aduh. Ambilin obat itu tuh, di depan TV.
1: Aduh, Pak. Apa nggak bahaya tiap sakit minum obat? Terus kumat lagi. Minum obat lagi. Nanti ketergantungan loh, Pak.
0: Ya, mau gimana lagi, Bu? Bapak pengen yang cespleng.
1: Kenapa nggak coba ikhtiar pakai Habutop aja sih, Pak?
0: Hah? Habutop? Yang herbal itu ya? Nggak, Bu. Soalnya kan lama, nggak cespleng, kayak obat warungan.
1: Namanya juga herbal, Pak. Tapi banyak tuh testimoni-testimoni yang udah ikhtiar pakai Habutop. Emang nggak seinstan obat kimia sih. Tapi kan dampaknya bagus tuh ke tubuh untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Secara bertahap, jadi sekali sembuh. Insya Allah nggak bakal kumat lagi deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami, perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep? Muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Halo, Doni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita.

0: liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang, dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Mahabutab Herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Mahabutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Mahabutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Mahabutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Mahabutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Mahabutab Herbal, karena Mahabutab Herbal itu sangat manjur dan mujarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
0: Sama-sama.
2: Dapatkan Mahabutab, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan
1: sama. Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karanggobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.

0: Utama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pak. Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejendol wa bapaan kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit, karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Pesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma dan

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Enggak mas, kenapa?
1: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
0: Obat apa ini mas?
1: Udah, tetesin aja.
0: Lah, serius mas, ini kental loh.
1: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
0: Tapi kok kayaknya perih, mas?
1: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik, Bapak. Ya, terima kasih, Bapak, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: rasa-rasanya papa udah nyerah dengan segala penyakit ini.
1: Istighfar, pa. Papa harus kuat. Kita ikhtiar konsumsi Habuto, pa. Obat herbal, ramuan Arab yang sudah disempurnakan. Khasiatnya bagus untuk berbagai macam penyakit, pa. Asal papa rutin minumnya.
0: Iya, ma. Tapi emang mama gak bosen lihat papa sakit-sakitan terus?
1: Insya Allah enggak, pa. Mama akan selalu setia menemani papa sampai akhir hayat mama. Papa kan cinta sejatinya mama.
2: Keren, film kali cinta sejati. Besok juga ngomel-ngomel lagi.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
0: Sembilan puluh tiga koma empat Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Gih.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih sih Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Koma 4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Iya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Gas, hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, Gas. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu, beralamat di Jalan Veteran, nomor 6, Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya, beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita, beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan, ih. Gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian, biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Asik, makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Otek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
5: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Ya bingung, mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Yeah, tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di

0: masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Iqtad

بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم.

apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate.

0: kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sak. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati loh, Mbak. Kan Mbak Wendy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sak. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi kegawa penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sak. Makanya tenang aja. Ada Habutop, lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Idza matabnu adama ingqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatama. Kula maknani sing ketiga mawon awaladin sholihin yatama. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongano. Terus pertama nu sementing soleh. Dikata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh, dhewe rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anake do rapati soleh terus donga-donga sakjane rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anaknya di jenak ada soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun itu nama merger nih. Jadi soleh kamil jadi. Tapi ngeten, kayak kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Bahbun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, ini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman, iku mergi piyambake nu tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar ya. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dile, terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Bamun, terus nang desa diundang pening dile, itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano, ni ing-ingsun, nyusano banget, karena pakai lam taukid. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano banget, ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan ula aurora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong suwici ya budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan wiri saliane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim? Sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang enggak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja enggak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita akan tersiksa mergo ora duwe. Ora payu rabi. Sing wis payu rabi ora iso wayah. Ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya agak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal rego ya Mas Angga. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Sholeh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau habib. Yang orang miskin enggak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketara eleke. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama nabi jadi nabi dari Gua Khira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini nabi. Karena enggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, enggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alena, Asrokal kaunubti haja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian tidak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sih seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita senang. Kalau nggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul, fumul tuh menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa yang direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan. Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus gak mau ngajar ya, fumul syaratnya wali ku fumul. Oh fumul itu gak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan. Jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa mas? Apa?
1: Jaim.
0: Jaga iman. Jadi nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh tidak harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya nggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon, karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana, orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang tuh harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Tuala al-Badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah, sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. salah posisi meja marah.
2: Lalu orang-orang kan mikirnya kan,
0: daripada ngaji dimarahin terus mendingan enggak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita, Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu, orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya akomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak akomatin ya akomatin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi. Satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agama ini dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiyainya benar. Wah, itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, pon salat ra mesti ditompo. Puasa ra mesti ditompo. Wis repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel. Kowe ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, dah. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng ini. Itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya. Masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan, ya Allah ampuni, Gus Bah ampuni. Itu kan nge-nyek orang itu maksudnya. Maksudnya, bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu, minta sama mayit, saya bilang. Saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Lalu saya itu enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tanggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izihi apa ya jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu saya enggak tega muni wa ingkana musian kan? Jadi kayak ada sopan kan lo kalau aku yang mati sabi lagi balik malam ingkana musia Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andaikan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya lu andaikan Abdul Qadir wafat di mana ini Pak Mungin?
3: Beduk.
0: Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Abdul Qadir Jilani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Pak Bita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah, ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia, bukan kalau, beliau ashabu Rasulillah, pasti orang bang. Sayyid-sayyid itu zuriyatu Rasulillah, pasti al-tahirin al-mutahari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu. Tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, lu Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian, itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi rasa dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, cara Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musi itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa asana ta'dib. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladhi amil. Atau sebagian ayat misalnya wayukaffiru anhum sayiatihim. Jadi sebenarnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, ustaz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalono sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan bin. Allahumma inna ka'afun karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakal ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakal ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafaatu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Ya yang misalnya yang pakai mutakallim ya Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya aga ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiatnya akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya, kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud, itu dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi'ah. Fadluhu wasi'ah. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek. Tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan. Mbok kaya apa sumpeknya kita. Tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya. Wa anna huwa adhaka. Wa abka, Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing mari guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anak calonan RT mau menang bunda. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anak emojo jurumiah reiso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek pasti sesupek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena daplek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawiin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk dan sifatnya Allah Ta'ala la bidda wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya? Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam, kampung-kampung pedalaman gak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang. Tapi akhirnya tersiksa kalau gak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka kamu gak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Had. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem nang mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji tenang kae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakat aja gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat, udah ada tanggalnya ini gimana?
2: Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu.
0: Bumi dihancurkan, wus.
2: Pantus udah nangis dewi-dewi.
0: Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir.
2: Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Oh, orang bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas lengkapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran.
0: Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
2: Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan?
0: Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Iya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya.
2: Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen.
0: Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok gak jelas
2: kapannya.
0: Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atadulah kabiro solatin walasiamin walakin diukibuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro siamin dan saya puasa ya standar saja pas.
2: Walakin diukibuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah.
0: Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba.
2: Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi.
0: Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab.
2: Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan
0: khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir.
2: Jadi barokahnya orang sulatep dia ada. Karena Allah yang mendesain ini.
0: Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almaru ma'aman hatta fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi. Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa?
2: Bedui.
0: Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul ilitorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu alfa'ilul muhtar, Allah itu yang menentukan alam. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis.
2: Mau kayak apa kamu neror umat? Wah, amal gak mesti diterima gini-gini.
0: Ternyata neng majlis nangis sih. Ya. Mulai.
2: Ya, guyu.
0: Padahal guyu-guyunya ngenyak. Tenang nih. Daripada apa ya, agak-agak meroduk orang yang dohirnya beda dengan batinnya. Gak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi, nah. Fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abu Hasan apa?
2: Asyadili.
0: Abu Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah gini-gini, marah.
2: Enggak usah.
0: kafa bika jazaan an rodia kalaka ahlan.
2: Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
0: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah.
2: Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya terapul hasanah saya diliku, kau rasa mikir sholat di tombol taro, rasa buat mikir. Kau ditetir tahu sujud itu hebat.
0: Kafa bika jazaan an rodia kalaka Allah.
2: Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor, ngidul jalalan, keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak tetap kewudi. Gak penting, paham gak penting.
0: Karena isra bakat paham. Mas.
2: Jadi, Abdul Hasan Asadiri adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani.
0: Makanya, macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer diantaranya adalah Abdul Hasan Asadi.
2: Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus.
0: Termasuk itu ketika ada orang resah sholat saya diterima enggak. Kata beliau, wis kowe sing support nak, ditetir tahu, sujud.
2: Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyumiris, wis sholatku tompo tawara, tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadili.
0: Saya enggak pernah berdoa, ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak, karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu, akhirnya ngenes.
2: Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata gak diterima. Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud.
0: Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu, misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu.
2: Terima kasih tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren.
0: Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali.
2: Gak usah mikir diterima apa enggak, wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat.
0: Makanya saya sering kepada orang mau cerai tanya saya, Gus saya ini cerai gak, istri saya kurang ajar gini. Gak usah.
2: Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren. Paling gak kowe radareni jomblo. Wes diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah.
0: Di bojo lah. Oh, provokator itu.
2: Jadi kafabika jazaan an rodia kalaka ahlan, sudah ditetir pernah sujud itu sudah keren.
0: Dulu ulama ala hadan nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujuto siro ingkana kada wa kada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudi. Kan ada sujud ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktu hari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kuti, sholatku ditompo tau orang.
2: Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima.
0: Gue tuh kan geblek banget. Dan saya jenis kiai yang di partai itu. Saya nggak tahu kalau kening di kom. Sedih umat masa kamu gak ada keren iblis. Jadi, nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya. How? Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja. Apa? Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khaw. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk. Ditusuk seorang kila itu majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Ditusuk. Dia sahabat. Beliau sahabat. Wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar.
2: Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughir. Alhamdulillah, alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Sehingga kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud, ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya tidak berani jawab, ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamane dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyam. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wahatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara yang podo wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai tau ngampopi Mas.
3: Gua jajan.
2: Nah tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Lah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syadzili. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm. Ilmunya banyak terus milih manhat. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu. Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Bak nyanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awalnya sati cilik. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia enggak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cilik. Wong ning omah iku lawang dikunci ana gludeg-gludeg, ana hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawa ndablek. Yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cili. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh mas, wong sing ati gede, pegawai dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan double. Ada yang ati cili, tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf, tapi sebetulnya bawaan ati cili. Nah kita inginnya enggak. Kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Said Abdul Al-Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo-wilo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo-wilo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin, orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakkin, tidak tercerabut dari akar akidahnya. Hatta tak tiahumul. Bayina itu siapa? Rasulullah minallah yaslu sufamutoh. Masyur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing.
0: Ya udah mat, Tuhannya satu aja mat.
2: Karena Nabi bayi, nah orang itu bisa dibalik-balik pikirannya.
0: Ya, makanya disebut darabawu masalah rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal li rojul hal yastawiyani masalah alhamdulillah.
2: Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa.
0: Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul baligh.
2: Jadi Nabi itu enggak pernah kelar.
0: Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak hafal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm, falimatu hajuna fi malaysalakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan, wa ma unzilati taurat wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama Tauhid? Millata Abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata Abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh, aneh enggak kalimat itu. Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur.
2: Lucu. Enggak lucu. Itu debat.
0: Jadi Nabi itu orang yang bayina. Bayina itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakin, tercerabut dari akar
2: kekafiran.
0: Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon, apapun pilihan Anda rojak. Kayak Abul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud itu keren. Saman bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Mulai paribasannya kalau melebus warga lah wisin. Bus warga, tapi ning donya ora tahu. Wisen. Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tahu salam templek wisen. Kira-kira seperti, meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to, misale soalnya salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama sakon penting kudu rokok.
2: Itu bukan nilainya kok, betapa malunya kita.
0: Saya dulu mau sarang, andai kan enggak pernah khidmah sama ya malu tenan sebagai apa?
2: Santri.
0: Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andaikan dia pernah sujud, maka saya enggak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka.
2: Apa?
0: Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu harus. Kiai yo rodo akeh sing di masalah. Tapi yo tetep agama ini jalan. Lah andhe kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah yo repot. Kuwi iso bayangno masa kom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewa, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV itu sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bisifdillah wa biri ayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan, karena Allah razzaq. Sama, aku kancanan Mas Akom mengeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal orang nuntungnya belas kancanan dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi Fiqih. Jadi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam di sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sa'duna fid dunya. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al hati. Wong Indonesia digerak ana seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh Gus Pak yang ngaji sejak guyu, Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep sombuli, utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Ya jadi ini tak isetkan jenengan, saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolibi Ayatul Qur'an, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafidz sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini, semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdussalam bin Masis. Abdussalam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdussalam apa? Bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min zuriyati Abdussalam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol, Barojak yang ngaji Habib lagi. Seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun. Tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatu Rasulillah. Jadi dulu Qorobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, iling ya, insaf beli ilm. Kayak tadi munfakina hatta taktiyahumul bayin. Jadi bayinnya itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam taharam. Beri Al-Fatihah.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi Pak?
6: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur Banjarnegara.
5: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih Pak?
6: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habitop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
5: Jadi setelah menggunakan Habitop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
6: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habitop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
5: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
6: Iya alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
5: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya gitu?

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

Jumat Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Waalaikumsalam. Bapak udah pulang? Pulang malam lagi, Pak?
1: Biasa dong, Bu. Nuntasin kerjaan biar tenang. Si Ade udah tidur?
0: Udah dari tadi, Pak.
1: Asik. Berarti bisa dong nih kita fitness malam ini.
0: Ih, si Bapak. Bukannya baru pulang. Kan capek, Pak.

0: Hayu atuh pak.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana kabar? Baik ya semuanya. Semoga dalam kondisi yang baik-baik ya, amin. Pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara di weekend ya, di Sabtu, di tanggal 13 bulan Mei, bulan Juni ya maksudnya, mohon maaf, 2026, dan di pukul 6 lewat 22 menit 42 detik waktu Saton. Masih di acara Tembang Kenangan di pagi hari ini yang bakal Uni pandu hingga pukul 8. Dan dengan sudah dibuka dua judul lagu, tadi ada lagu apa aja sahabat Stara buat pembuka? Ada Burung Murai ya, sama Di Balik Cahaya. Di Balik Cahaya Ada Dia. Wah, Di Balik Cahaya Ada Dia itu maksudnya mungkin orang lagi berjemur di bawah matahari kali ya. Oke, sahabat Stara, di pagi hari ini dibuka dengan dua judul lagu. Yang mau bergabung bareng Uni di Tembang Kenangan, gasken, boleh bergabung tentunya di 08223110, di 08223110. Tiga acara bakal Uni pandu di hari ini, yaitu Tembang Kenangan dari Pasar Senggol dan Campur Sari. Karena Mbak Lanianya hari ini libur, jadi Uni bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 12. Oke, dan untuk sahabat Stara di pagi hari ini tentunya di Tembang Kenangan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop, yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak memiliki efek samping ya, dan sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, dan untuk semua sahabat Stara, langsung saja sambil menunggu sahabat Stara untuk bergabung dan juga biar menjadi penghangat di pagi hari ini ya, karena rasanya masih dingin sekali. Kita nikmati ya lagu-lagu yang sudah ada nih di dalam playlist. Di sini ada Fatur, Selalu Untuk Selamanya. Ada yang tahu lagu ini? Langsung saja kita nikmati lagunya ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
2: Ibu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
2: Aku lah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang dari Sampang gitu. Oh, gini ki sedarangnya Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
2: Nggak ada, boyoknya pegel, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih. Lah raose keprepon setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Alhamdulillah irupil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih. Matur suwun nggih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya yang bakal setia nih menemani sama Stara hingga pukul 8 ya di acara Tembang Kenangan. Ya, maksudnya tembang kenangannya aja yang sampai jam 8 ya. Oke, sahabat Stara, tentunya Uni menemani masih dari kawasan Bandingan Karawang Banjarnegara. Kita sapa dulu yang bergabung melalui telepon nih. Assalamualaikum Habutop.
8: Waalaikumsalam
7: Habutop.
8: Pertama apa Habutop ini gak jelas?
7: Habutop, suaranya Uni gak jelas?
8: Enggak, jaringannya mbak.
7: Oh, jaringannya, aduh gak dijaring sih ya.
8: Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
7: Oke, baik, Pak Jamal masih di rumah nih ya jam segini.
8: Lagi libur.
7: Oh, weekend ya.
8: Mau weekend apa? Meliburkan diri.
7: Oh gitu, asik banget sih itu bisa meliburkan diri ya.
8: Sehat Moni?
7: Alhamdulillah sehat ini. Gimana Pak Jamal dan istri?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah sehat selalu semoga ya.
8: Amin.
7: Minta lagu
8: salam
7: apa ini?
8: Salam-salamnya Mbak Uni.
7: Oh salam-salam boleh.
8: Salam-salamnya buat semua pendengar Radio Stara Banjarnegara yang selalu di hati. Spesialnya buat Mbak Uni selalu bertugas.
7: Baik.
8: Lagu ini apa ya?
7: Gak tahu apa coba.
8: Memori bulan Desember.
7: Memori bulan.
8: Tommy J bisa apa ya?
7: Memori bulan Desember.
8: Desember.
7: Oke, dicari. Dari siapa itu?
8: Kalau nggak salah Tommy J bisa kayaknya.
7: Oh iya betul ya, walaupun sekarang Juni ya udahlah kita bermemori di Desember dulu ya.
8: Kita lupakan bulan Juni pertama kemundak.
7: Oh betul sekali ya, luar biasa itu, sudah setinggi harapan.
8: Ya sewon Mbak Uni.
7: Baik.
8: Ditunggu lagu nih.
7: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita bedah memori di bulan Desember dengan lagunya Tommy Jepisa. Gak apa-apa ya sahabat Stara, walaupun Juninya penuh dengan wow. Semoga kita masih bisa menjalani hidup dengan baik dan dengan penuh kesadaran. Dan bismillah ya, dikasih pertolongan sama Allah. Oke, untuk sahabat Stara di sesi kali ini masih menyapa sahabat Stara ya. Dua kali masuk di sesi ini, ya baru dua kali ini maksudnya. Untuk semua sahabat Stara di acara pagi disponsori oleh Habutop ya, jangan lupa untuk sahabat Stara selalu jaga kesehatannya dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari. Di mana Habutop ini terbuat dari bahan herbal yang aman, tidak menimbulkan efek samping ya, terbuat dari bahan herbal yang hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali nih untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara ya, karena dari bahan herbal yang sudah teruji klinis ya, tentunya ini mendukung untuk sahabat Stara dalam menjaga daya tahan tubuh ya. Selain itu Habutop juga bisa nih membantu melancarkan pencernaan ya, dan Habutop ini alami, aman dan tentunya tanpa kimia yang berbahaya, jadi tidak menimbulkan efek samping. Ini juga bisa untuk proses pengobatan ya sahabat Stara yang memiliki keluhan seperti asam urat atau mungkin encok, nyeri sendi ya, kanker, hipertensi, diabetes, tumor, bronkitis, anemia, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lain yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop. Di dalamnya ini ada beberapa bahan seperti habat soda, daun kelor, daun bidara ya, ada kunyit, ada jahe juga yang dijadikan satu menjadi produk Habutop yang sangat luar biasa ini, dan tentunya bisa dinikmati sahabat Stara dalam jangka panjang ya. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka panjang tuh maksudnya aman dikonsumsi setiap hari tanpa batas waktu, karena dia terbuat dari bahan herbal alami. Sudah ber-BPOM, bersertifikat halal, sudah tersedia di setiap apoteknya. Di Banjarnegara Purbalingga ini sudah ada setiap apotek, jadi tidak perlu bingung kalau sahabat Stara ternyata datang ke sebuah apotek, kok di apotek tersebut tidak tersedia. Mungkin sahabat Stara bisa info ya ke nomor WhatsApp Stara Banjarnegara, nanti bisa pakai sistem COD. Jadi bisa CO di akun TikTok juga bisa ya, di Stara di Banjarnegara, atau bisa melalui WhatsApp, nanti pesan saja produk yang mau dipesan apa, kirim alamat, nama lengkap, nomor telepon, dan nanti bisa dikirim langsung. Jadi tidak perlu keluar rumah, tidak perlu panas-panasan ya, tinggal menunggu produk datang dan pakai sistem COD, itu udah the best banget juga ya sahabat Stara. Oke, nanti hubungi saja ya untuk info lebih lengkapnya di 082231070, di 082231070. Dan itu bakal direspon sama penyiarnya sendiri, jadi tentunya sangat dimudahkan untuk sahabat Stara dalam bertanya-tanya. Akhirnya aku pulang. Oke, dan yang sudah bergabung siap untuk disapa sepertinya ya, beberapa dulu, tidak banyak, dan nanti yang lainnya bakal dilanjut di sesi berikutnya. Untuk penelpon juga bisa telpon di sesi berikutnya ya, karena di sesi kali ini udah agak banyak pakai waktunya. Ada Mbak Yanti di Bilungan yang siap untuk disapa. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Cinta Beralas Dusta. Aduh, cintanya tuh murni tapi sayangnya orangnya punya dusta ya. Jadi cintanya jadi gak murni ya. Salamnya buat Mbak Cumplon, Mbak Kolto, Mbak Kolso, Mbak Zidan, Mbak Putri, Mbak Pelangi, Mbak Syifa, ada Mbak Bintang, Mbak Mines, ada Mbak Tini, Isna, Bu Mega, Mbak Hanum, ada Bu Runta, Mbak Siti, Mbak Muna, Mbak Reni, Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Dan matur suwun, Anggi. Kemudian di belakangnya lanjut ada Bapak Suripto Ito. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dari Suripto di Purwokerto nih, mau kirim salamnya buat Ma Putri, ada Bunda Hanu, Mama Sadam, Mbak Cemplon, Pak Hamami, ada, dan buat Mbak Uni selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Mas Misbah. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Dari Mas Misbah di Cipawan Bukatija Purbalingga hadir. Iya ini dingin sekali, tapi lebih dingin di Banjarnegara. Betul ya, karena dataran tinggi. Saya pernah nginep di rumah temen ya, dan memang begitu, apalagi di bulan Juni, Juli, Agustus ya, itu emang the best banget biasanya dinginnya. Kalau di yang sudah mulai mengembun es, sudah beres, nah berarti itu tanda-tanda bahwa suhu udara di sini sudah mulai menurun ya. Ini AC alami sih. Mau request lagu di Bukit Hijau buat Mbak Uni selamat bertugas, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye. Sahabat Sarah, untuk penelpon di sesi selanjutnya ya, untuk Ibu Titin, ada Ibu Mines juga di Purbalingga di sesi selanjutnya. Oh, Ibu Mines kemarin ya. Bisa di sesi selanjutnya ya, karena Uni di sesi kali ini udah agak banyak memakan waktunya. Jadi langsung aja kita nikmati lagunya. Kita mulai dari Memori Bulan Desember, nanti dilanjut dari lagunya Mbak Yanti dan Mas Misbah. Ada Memori Bulan Desember, kita bedah ya di lagunya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamat pundi? Pegane
2: Lekratri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ngdhar Habutop mawon, kados sing ngalinggal sembuh.
1: Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.